0: Kennya. Halo, halo, halo, kata Papa Ken. Ayah cena abi gete tapi nyeseheula. Rajin sekali. Ya maklum lah ya, berangka satu. Nggak ke laundry aja gitu Papa Queen. Biar tinggal terima beres gitu kan. Ya selamat pagi ya buat Papa Queen Wilujeng nyeseheula. Terus Kang Ide Ulaguna, coba nanti anak cari dulu ada apa enggaknya.
1: Please welcome by DJ Yoga Rime.

0: Kurnaon ceng?
1: Iya, ker Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya tuh. Yeh, ayo nak mah, tong eleh kubudak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP nak. Meli di mana ceng? Cik, ngilikan.
1: Yeh, HP menang meli di Cermat Sel deh.
0: Naon ceng? Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal. PLP Sagedengen Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
2: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88, 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami, tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh, sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
3: Dapatkan Minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan Apotek.

Radio, saya Dian Nadia masih menemani Anda saat ini di program Halo Selamat Pagi. Ya, selamat pagi buat Kang Ades. Kata Kang Ades, kenapa lu plep cenah apa?

Si nyanya butut didinya yo, kayaknya gitu ya. Pagi buat Kang Ades ya. Pagi juga buat Ucu Yati. Ikan aku katanya. Kalau Norin, ikan yang gas ke kesepian kata Norin. Kang Fauji katanya gitu. Enggak kesepian ya Kang Fauji mah ya. Udah punya dua anak cantik-cantik pula ya. Aduh. Kalau dari Mama Nut, atuh teteh mah cina gitu. Selamat pagi buat Mama Nut. Nah, kalau Mama Harira, jawabannya sama kayak Adin Uye. Ikan gurame katanya gitu. Ya ikan yang gak kesepian deh cina gitu. Bebas lah jawabannya mah ya, mau salah, mau benar, nggak ada salah, nggak ada benar sih, dan nggak ada hadiah juga ini mah. Oke, pagi buat Jis, si anak tasela ce, mani asapang tasela na. Jis, si anak tasela ce nah. Ikan apa yang gak kesepian? Ikan ada atau anak katanya gitu. Sejak kapan ini kau jadi ponakanku? Aduh, Ajis ya, Ajis apa Jis nih? Jis ya, selamat pagi. Kemudian ada 6076, selamat pagi juga. Kang Ade, Sami, selamat pagi. Bekasi ini sinyal oke lah, katanya gitu. Oh, kata Papa Queen juga sama. Oh, berarti wifi di sininya ya. Wifi di sininya ya. Iya nih, Ana juga emang agak-agak apa ya dari tadi itu. Asa ada sesuatu yang apa gitu. Kalau dengerin di headphone mah aman sih. enggak tadi tuh ada. Iya gitulah pokoknya mah. Asa ada sesuatu yang kurang pas gitu. Iyalah ya. Selamat pagi mudah-mudahan. Cepat membaik lah ya. Wifi di sininya ya. Oke. Berikutnya ada Pak A. Hah? Ikan apa yang gak kesepian? Kata Pak A, jawabannya ikan barudak katanya. Maksudnya banyak ngerang gitu ya. Ya suka-suka Pak Al aja lah. Gimana, kopi aman? Udah ada kopi? Udah ada kopinya, udah ada. Kalau belum ada, anak panggilin nih. Nyi, kopi nyi. Sian nungguan kopi ta. Belum tuh cenage. Mata kencing deui mendingan gugah kasiangan. Pancen lamun gugah kasiangan sok dibageran segala disadar-sadarkeun. Meskipun nyungkun ya sebetulnya. Iya, buat Pak A semoga kopinya cepat datang ya. Sudah tuh, sudah Ana panggilin ya. Mudah-mudahan cepat datang ya kopinya.

0: Mataku, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

Rigi Sukapura, terima kasih masih tetap setia ya. Saya sudah beberapa kali dengerin lagu Egonya Padi, tapi baru kepikir barusan ini gimana konsepnya gitu ya, pengen meninggalkan tapi terhalang ego gitu. Jadi pengen terus sama kamu katanya gitu, tapi udah mau meninggalkan gitu. Kan kalau cinta gak mestinya gitu ya, gak meninggalkan. Gimana ya, tiba-tiba aja barusan kepikir kok lagunya gini ya. Padahal udah beberapa kali tuh dengerin. Dari kemarin-kemarin juga udah sering kan dengerin lagu ini sejak rilis gitu ya. Tapi kayak barusan tiba-tiba kepikir ini gimana sih konsepnya nih gitu. Terpikir untuk meninggalkan kamu tapi terhalang ego gitu. Jadinya berat untuk melepaskanmu. Hah, jangan-jangan gitu. Maka tersusunlah skenario di dalam benak saya kalau si cowok ini sebetulnya sudah punya pasangan gitu ya. Kemudian jatuh cinta sama si kamu ini gitu loh ya, sama yang baru. Dan karena sudah punya pasangan, otomatis yang baru ini harus ditinggalkan dong gitu. Udah niat pengen ninggalin nih, tapi gak bisa gitu karena ya berat. Jadi egonya dia tuh pengen memiliki keduanya gitu. Skenario di kepala saya tuh kayak gitu barusan. Ada yang sepemikiran gak sih Wargi Sukapura? Gitu gak sih? Gitu ya? Apa... apa ada sesuatu yang menghalangi keduanya, atau mungkin apa ya, hubungan yang biasa tanpa ada orang yang lain gitu ya, tapi mungkin ada hal yang mengganjal gitu ya, yang misalnya ada hal yang tidak cocok lah di antara mereka berdua, terus pengen ninggalin, pengen mutusin, tapi ya itu gak bisa gitu karena cinta gitu. Bisa gitu kali ya. Tapi skenario yang paling kuat yang saya susun di kepala saya itu tadi, wah jangan-jangan nih si cowok udah punya pasangan sebetulnya gitu. Kemudian jatuh cinta sama si orang baru ini, terus karena karena udah punya pasangan mestinya melepaskan si orang baru ini biar si orang baru juga punya hubungan yang lain gitu ya, maksudnya punya, mencari kebahagiaannya sendiri. Cuma karena ego jadinya pengen dua-duanya gitu. Aduh, kalau kata Papa Queen, otak jeung hatena teu sinkron teh, cenah logika yang putus tapi hate yang bertahan. Karasa zaman baheula kitu. Itu kenapa yang bisa menyebabkan enggak sinkron gitu? Pengen putus tapi hati ingin bertahan. Kenapa coba? Gak ngerti Ana. Gak ngerti, pengen putus tapi pengen bertahan juga. Logikanya pengen putus. Nah itu karena apa? Pengen putusnya tuh karena apa? Kan kalau seseorang pengen berpisah itu berarti udah gak ada cinta dong, harusnya dong gitu maksudnya. Okay, kalau kata Papa Queen karena sifat yang gak cocok. Okay. Lah, bukannya kalau cinta itu kita bisa menerima semua-muanya, maksudnya sifat-sifat buruknya juga harusnya bisa nerima dong. Ini enggak ya, sifatnya enggak cocok tapi sama orangnya pengen gitu. Hey. Gitu, ada yang kayak gitu. Biasanya kalau Ana nih, kalau Ana biasanya kalau udah sifatnya enggak cocok biasanya ill feel gitu. Maksudnya udah ya berkurang lah perasaannya juga kan gitu biasanya. Gitu. Tapi ternyata ada ya buat cowok gitu ya, sifatnya gak cocok tapi sama orangnya pengen gitu. Aduh. Terus kalau kata Pak Al, oh enggak teh, pikiran aku mah lagu Padi pengen dinikahi kedua-duanya. Iya kan maksudnya gitu kan, skenario yang ada di kepala Ana tuh tadi ketika dengerin lagu Ego tuh gitu. Jadi udah punya pasangan, jatuh cinta sama yang lain. Yang lain ini mestinya dilepasin karena dia udah punya komitmen dengan orang sebelumnya gitu. Tapi
gak mau ngelepasin si cowok ini, pengen dua-duanya. Jadi kayak itu ya, jadi kayak kasus yang kemarin itu ya, I love you Mawa, I love you Inara gitu. Dasar kurang ajar. Dasar cowok kurang ajar ya. Ih, bisa-bisanya pengen dua gitu. Ya emang gitu, kalau cowok gitu ya, bisa ya jatuh cinta sama dua orang gitu, hatinya terbagi dua, bisa kayak gitu. Emang bisa ya kayak gitu ya. Ini benar loh, Anda nanya. Cowok emang bisa kayak gitu ya. I love you Mawa, I love you Inara gitu. Gak bisa gitu, satu aja gitu. Aduh, dari Rusdi Setiawan, hate sarang pikiran Nana eta mah cenah teu sejalan sigah Nana. Itu yang jadi pertanyaan Ana ya, kenapa hati dan pikirannya bisa tidak sejalan itu? Karena kalau perempuan gitu ya, ini mah based on my opinion gitu ya. Kalau perempuan itu kan ya gimana ya bilangnya ya, semuanya itu berdasarkan ini apa namanya ya, perasaan gitu. Kalau misalnya ada hal-hal yang kurang nyaman, itu perasaannya bisa lama-lama luntur gitu loh. Ini kok bisa laki-laki kayak gitu gitu ya, sama sifatnya gak cocok tapi sama orangnya pengen gitu. kata Rusdi Setiawan, kapan pikiran macena dina kepala teteh hate maceket bujal. Jadi kalau anatomi tubuh ya mah, astagfirullah. Ampun. Oke, dari Papa Queen nih, lalaki macena ningali budak oge, pokoknya mah hari ini cek otak teh teu aya jajan kanggo budak buat hukuman. Pas ningali anakna pasihan we lah cenah gitu. Ah, ini mah berlaku kayaknya bukan cuma buat laki-laki, buat perempuan juga kadang gitu. Udah niat ngasih hukuman ke anak tapi teu jadi, dah ngeruatir gitunya. Iya, padahal sebetulnya kalau dalam teori parenting enggak boleh ya kayak gitu ya, kita tuh harus tegas nah gitu kalau memberikan punishment sama anak gitu. Ya. Oke, berikutnya dari 2944. Kasindiran cenate, hey apa kamu mendua? Ayo, akan kusebutkan namamu ya, biar pasanganmu denger ya. Eh, ini kasindiran masalah apa? Pengen dua-duanya gitu. Awas, akan ku bocorkan ya namamu. Bocorin gak nih? Namanya 2944. Aduh. Ini cowok-cowok nih. Yang kesindiran cowok-cowok. Soalnya kalau perempuan apa ya, emang perempuan bisa ya kayak gitu mendua? Enggak ya, kalau kita mah ya, ya kan? Kalau perempuan-perempuan mah enggak, kalau udah satu ya satu aja gitu kan? Bener kan? Bener kan? Bu ibu, mana nih bu ibu nih? Aduh, dari 2944 cenenging teh buahaya. Wani piro, ayo wani piro. Aduh, apa repal, apa kau bilang pret, apa apa yang kau bilang pret itu? Lo emang iya, perempuan itu setia kalau sudah satu-satu aja gitu. Gak percaya dirimu sih ketemunya sama cewek-cewek yang gitu mulu. Coba ketemunya sama perempuan-perempuan kayak Ana gitu. Kalau Ana mah gitu, setia satu aja. Iya.
Kalau udah putus baru nyari yang lain. Pernah nggak ada yang dijanjiin misalnya, aku nggak akan punya pacar lagi kalau udah putus sama kamu. Kalau putus sama kamu, pokoknya aku nggak akan punya pacar lagi. Aku nggak akan nikah gitu. Pernah nggak ada yang janjiin kayak gitu? Aduh, anak pernah. Dari 2944 700 senete apa 700 apa 700 dolar. Ini dari Ontohod. Ini mah yang tadi ikan apa yang ini kebalikannya ya kak, tadi kalau Ana nanyanya tadi ikan apa yang enggak kesepian gitu kan, jawabannya ikan ada Tiana. Ikan ada Radio Sukapura gitu. Ikan ada aku. Nah, kalau Ontohod pertanyaannya kita balik katanya. Ikan apa yang kesepian? Ih, serem. Iya, kesepian emang serem, bisa berpengaruh pada kesehatan mental warga Sukapura. Benar, benar. Gak boleh makanya kalau udah ngerasa kesepian jangan dibiarin berlarut-larut, cepet dengerin Radio Sukapura. Biar gak kesepian gitu. Masalahnya berat nanti kalau udah kesepian. Buh. Iya, udah bisa berpengaruh sama kesehatan mental pokoknya. Iya kan? Udah gitu selain berpengaruh pada kesehatan mental, lama-lama kesehatan fisik juga terganggu. Nah, kayak penyakit kardiovaskular gitu ya. Terus gangguan tidur, melemahnya imunitas, itu tuh berawal dari kesepian loh warga Sukapura ya. Jadi jangan, kalau udah ngerasa kesepian yuk dengerin Radio Sukapura aja ya. Dari Kang Idi, ngopi-ngopi Cana Mang Paal. Masih nungguin. Masih nungguin kayaknya ya.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
4: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan

Asa udah lama ya ngedengerin Scar Tissue-nya Red Hot Chili Peppers. Jadi ya saya putar pagi hari ini dan saya spesialin buat orang-orang zaman dulu. Orang-orang yang yang menikmati masa remaja di tahun 99 di mana lagu Scar Tissue ini rilis dan sebagai single utama dari album ketujuhnya Red Hot Chili Peppers Californication ya. Iya, dan lagunya sudah membawa kita ke pukul 8 lebih 11 menit warga Surabaya ya. Masih kita sama-sama di acara Halo Selamat Pagi ya. Yang punya nostalgia sedikit dengan lagu-lagunya Red Hot Chili Peppers, selamat bernostalgia. Ari Kang Ray, ke mana Kang Ray ya? Udah lama banget tidak mucunghul ini teh. Iya, ada yang tahu kabar Kang Ray? Ke mana ya dia ya? Kang Amar mana deh? Kang Amar Baladna nggak ada? Lagi diudag-udag jahit itu si Ganawa, lagi diudag-udag kerjaan barannya. Pagi lah kalau Kang Amar lagi dengerin, terus Kang Ray juga ya. Dan selamat pagi buat Bibi Cit yang lemes banget cina karena tadi abis jemur baju, kakiku tikait dan terjang. Gawe enak ya teh. Abis jemur baju cina kakiku tikait, yang terjadi aku tikus ruk, jadilah jidatku jenong cina. Tapi semalam cina happy karena versi menang, meskipun di awal dag di gedung cina tahu-tahu gol-gol we cina, kata Ibnu Jamil teh. Kata Ibnu Jamil teh cenah kalah magic. Iya, pakai magic kerennya. Nyata nanaon lah, meskipun Peralta anu ngagolkeun nana. Karasa pernah repal Peralta mah, anu mah enggak. Be aja. Aduh, saat pagi buat Bibi Cit. Tadi Diko mau kesana enggak hari ini?

Apa di undang-undang kerjaan, Rihan? Oke, pagi buat Bibicit, pagi juga buat Mahnut yang pamit duluan, cina mau ngejar Hela, cina gitu ya. Dan ada dari Pak Al, di pasangan ini gak ada cina tehnya. Amun anu terbagi dua gitu teh. Di pasangan ini gak ada, di pasangan yang itu ada. Di situ suka sama wajahnya tapi gak suka sama sifatnya. Yang satu lagi cenang gak suka sama fisiknya tapi suka sama sifatnya. Jadi we pengen dua nana. Astagfirullah. Ayah nuk itu, astagfirullah. Hey, di mana-mana kalau suka sama orang itu harus menerima kelebihan dan kekurangan. Ay, kelebihan mah pasti udah bisa diterima, ketang kekurangan nana juga harus diterai. Ya mah arik kana fisikna resep cenari kana sifat nante kumaha tuh arik gitu. Nobody's perfect, hey. Tidak ada manusia yang sempurna begitu. Pasti we ada kurang-kurangnya. Demeren sama semua orang juga. Kalau kata suami aku mah cenah begini, da cenah sama setiap orang oge cenah gitu. Kalau ada kurang-kurangnya dari istri cenah eta didikeun urang cenah gitu. Aduh, iya mah jadi yang dua-duanya Pak Al. Kada nyi, kopina nyi. Tong dibere lah kopina. Bukan cenah ieu mah bukan Pak Al, mengibaratkan orang lain cenah gitu. Sugan teh Pak Al. Dari Dinda nih, lagu Ego Padi itu menurut Dinda katanya tentang hubungan yang sebenarnya udah toksik tapi tetap dipertahankan atas nama cinta gitu. Padahal kalau saling menyakiti harus dipertanyakan cintanya tersebut cenah gitu. Bisa ya kayaknya. Kayak yang tadi kata Pak Queen tadi, sifatnya udah gak cocok gitu ya, tapi cenah ke orangnya masih cinta. Nah bisa gitu ya. Emang bisa kayak gitu ya. Kan maksud ana tuh gini, kalau kita udah gak cocok sama sifatnya, itu lama-lama pasti berkurang kan perasaannya. Kadar cintanya oke berkurang gitu. Gitu gak sih? Gitu gak sih? Aduh. Karena based on my experience mak itu. Aduh. Tadi ana tuh baru bilang ya, kalau perempuan itu apa namanya, kalau perempuan itu gak bisa tuh gitu-gitu. Maksudnya teh kayak kesini pengen, kesana pengen. Terus gak bisa tuh gitu, udah muak sama sifatnya tapi masih tetap dipertahankan. Tadi anu bilang gitu kan. Tapi ternyata kata Siti Jati gini, muak cina sama sifat dan sikap dan kelakuan buruknya sampai berpikir mau selesai tapi hati masih ada cinta gitu cina abi mah. Jadi masih berharap dia berubah lah. Aduh, ada yang begitu juga ternyata ya. Sama kelakuannya udah sebel cina tapi masih cinta. Itu aja berarti cintanya tuh karena apa? Kalau kayak gitu kan kita tuh kalau misalnya jatuh cinta sama seseorang gitu kan, itu karena ada sesuatu yang dalam diri dia gitu loh. Apakah baiknya, apakah apa namanya, menghargai perempuannya, menghargai perempuan gitu ya. Ada yang gitu-gitulah, pokoknya ada nilai plus, pokoknya dari sifat-sifat itu ada nilai plus gitu yang kita lihat lah. Kalau misalnya yang nilai plusnya itu udah gak kelihatan, terus cintanya sama apa? Itu loh yang ngana pertanyakan, cintanya sama apa? Kalau sama sikap dan kelakuannya kita udah gak cocok, jadi cintanya tuh cinta kana naona gitu. Nah, Siti Jati dikasih pertanyaan kayak
kayak gitu jawabannya gini coba Gera. Nyaan karena apa ya teh Cen? Bodohnya aku. Aduh, dirinya sendiri aja gak tahu karena apa. Aduh, apakah dia secakep

Dari Mar Family lah kakak rambut cungul doi. Kemana wejang? Pengen putus karena bosen cenah teteh, tapi ego sadar dulu cenah ya. Ah. Oh, gini. Oke, kita perbaiki intonasinya. Pengen putus karena bosen teh, tapi ego sadar dulu saya yang ngejar duluan. Jadi sadar enggak bisa. Nu asli nama cenah teh. Gitu. Jadi yang ngejar-ngejar dirimu gitu, terus udah pengen putus, bosen enak aja. Heh. Ada ya yang putus karena alasannya bosen. Heh. Bisa-bisanya nih mutusin orang karena bosen. Ampun dah. Ih. Dasar kelakuan jalu nu ieu ya. Ampun ah. Aya-aya wae. Gak bisa, bosan itu pasti akan ada aja dalam sebuah hubungan. Ya, tinggal memperbaharuinya aja biar gak bosan kayak gimana. Ini mau bosan malah putusin. Orang nanti kalau ganti baru terus bosan lagi, putusin lagi gitu. Sama siapa aja juga kalau lama-lama pasti bosan. Oke, Mar Family selamat pagi Kang Ades. Kata Kang Ades di Diogen cenah tukang kerupuk mendua selowen cenah nu kolot di lembur nu ngora di dieu. Mama Diandra yo, Kang Ades yo, macem-macem yo. Susulan ke Bekasi. Susulan ke Bekasi, hey. Power, hey. Aduh, Kang Ades mah. Oke, dari Putra RR. Kata Putra RR, cewek setia itu udah gak ada dalam kamusnya, teh, katanya. Iya, masa sih? Padahal anak perempuan, setia juga. Dulu pacaran bilang gak mau diputusin, cana gitu. Ditinggal merantau, udah married cana pas aku pulang. Cewek gak kuat dibawa pacaran LDR. Ya, kurang meyakinkan kali dirimu. Jadi kan ada juga tuh yang LDR-an, misalnya nih, LDR-an. Terus tiba-tiba pulang-pulang cowoknya yang bawa cewek gitu. Jadi daripada mengalami kayak gitu nih, kayaknya cewekmu itu, ya udahlah aku duluan aja yang nikah gitu. Aduh, ya umayah.

0: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Sky God dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita reumatik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemuekan Sindangkerta.
1: Satu lagi terobosan baru di dunia elektronika, toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing,

Ini kita bersama-sama warga Singapura ya. Baru saja kita nikmati suaranya Dearly Dev dengan lagu paling anyar. Yang gak anyar-anyar banget sih. Rilisnya beberapa bulan yang lalu ya. Saling setia. Tuh gitu, harus saling setia wargi. Jangan macem-macem ya. Setia we, udah bosen oge. Ule siga Mar family, kalau udah bosen cana putusin gitu. Aduh. Kata Pak A, teteh gimana caranya cana biar enggak bosen? Sama siapa ini bosennya?

Iya, sama pasangan yang udah sah gitu. Iya, kalau sama pasangan yang udah sah, potensi bosennya itu besar banget ya. Karena ketemu tiap hari kan. Iya, dari melek mata sampai mau merem lagi. Apalagi kalau kerjanya sama-sama di rumah gitu kan, gak ada space buat buat gak ketemu gitu ya. Pasti ketemu mulu. Kalau yang LDR-an mungkin kayak Kang Ade sama Mama Deandra itu ada kayak Papa Queen gitu nya, kayak Putra RR, itu mah ya sono-sono nah gitu nya, dapat jauh. Dapat jauhnya berapa bulan sekali baru ketemu gitu. Jadi lamun aya bahasa bosen teh sapiraku gitu ya. Cuma kalau yang ketemu tiap hari, potensi bosennya memang besar sekali kan ya. Nah kalau nanya gimana caranya biar gak bosen, gimana ya? Gimana ya? Maksudnya teh kan bosen itu pasti ada. Gimana caranya biar gak bosen? Bosen itu pasti ada lah. Gak mungkin suami ada bosennya, istri ada bosennya. Mungkin bosennya bukan sama orangnya sebetulnya, tapi lebih pada situasinya, lebih pada keadaannya gitu ya. Karena gitu weh terus kan, kalau udah rumah tangga mah gitu ya, gitu weh terus yang diobrolin, urusan anak lah apalah, biaya ini biaya itu gitu. Biar gak bosan ya mungkin harus ada jeda kali ya gitu. Maksudnya kalau saya sama suami itu punya apa ya, punya circle masing-masing. Misalnya ada circle-nya suami dengan siapa, saya circle-nya dengan siapa. Tapi ada juga circle di mana kita ada buat kita berdua bisa ada di circle itu gitu loh. Gimana ya? Ada teman-teman suami, ada teman-teman ada momen di mana suami sama teman-temannya, saya sama teman-temannya, sama teman-teman saya. Tapi ada juga ketika misalnya ada circle yang di mana tuh kita bisa bareng-bareng gitu loh. Jadi enggak harus selalu bareng-bareng gitu. Ada jeda lah, ada. Terus kalau masalah hobi juga kan ada tuh ya yang katanya biar bisa barengan terus hobinya juga harus sama. Nah kalau saya sama suami enggak. Misalkan nonton film aja masing-masing. Maksudnya ya kan beda genre gitu ya. Dia mah senangnya nonton film horor, saya mah bukan gitu. Gitu-gitulah. Kayak lagu, kalau dengerin lagu ya ada momen dimana gitu. Maksudnya teh gak harus memaksakan untuk menyukai sesuatu yang tidak kita sukai gitu loh. Jadi kalau misalnya kita punya dunia seperti ini ya udah kayak gini aja gitu. Dan itu tuh saya anggap sebagai jeda aja gitu. Tapi ya harus juga ada momen-momen berdua gitu kan. Ada momen-momen berdua. Katanya ya suami istri pun gitu udah ada anak, diusahakan bisa jalan berduaan aja tanpa anak gitu loh. Naik motoran berdua, bukan buat untuk yang gimana-gimana, sekedar jalan aja misalnya motoran we kemana gitu, kayak gitu-gitulah. Gitu aja gitu, Pak Al teorinya, silakan dipraktekan. Aduh, kata Papa Queen nih, kalau yang tadi cenanya yang kayak digombalin, kalau udah putus sama kamu aku gak akan punya pacar lagi, gak, bahkan aku gak akan nikah. Kata Papa Queen mah, jangankan digombalin begitu cena, digombalin gini aja tenang, nanti aku tanggung jawab juga, percaya cena gitu. Tapi na'udzubillah ya teh cena teh sadayana, tapi banyak cena lelaki yang ngomongnya teh kayak gitu. Lelaki buaya darat. Kata Dul Sumba.
kan. Tapi gak semuanya ya. Kata Mbak Sofi Sudirman juga kan, tidak semua laki-laki ya Papa Kun ya. Papa Kun masuknya yang mana? Yang satu di antara 1000. Amin ya. Aduh, Andi di Manado, selamat pagi. Ikan yang kekesepian macam ikan gurame. Terus ada Kakek Salim juga. Aku juga ada. Cena pagi kok nanti cena kakek tenem beres tugas pagi. Cena sahur de mei-mei yang lagu kicau mania. Ntar lah lihat waktu ya, ini teh udah tinggal dikit lagi waktunya. Oke, ada Jis lagi nyanaun atuh cenah bibi Cite dikait-kait cenah kakek kaki teteh ada mal pisan. Da kitu eta mah. Enan teh seredeg. Seredeg. Ya, oke, kalau kata Jis kalau udah itu mah cenah berarti tos teu aya jodoh. Nah, we cenah panginten saur abi mah cenah gitu. Ada Rido di RCP, selamat pagi. Wah, lagunya juga udah mepet ya waktunya ya. Besok-besok aja lagi ya. Mana request lagunya Nirvana lagi. Nirvana kayaknya anaknya pagi-pagi deh. Ya ini mesti dicari dulu nih, belum ada di playlist nih judul yang ini. Besok-besok ya, Kamis lah. Karena siaran lagi Kamis. Nanti saya cariin dulu. Salamnya buat teteh duluan, katanya spesialnya buat bebek aja. Terus ada Empik juga. Oh, ini kenapa sih pada pengen ganti nama? Udah pada ngabubur beas berem, ngabubur beas bodas aja nih teh. Ada beberapa orang yang pengen ganti nama. Kenapa memang dengan namamu? Ada Mama Iwan juga, selamat pagi. Terus dari Mar Family katanya teh kemarin teh abi teh cena di Jepang heula teh, matak cena baru nimrung deui. Leres teh pendapat aku teh, cena sok we taroskeun kana sejen. Ya berarti sama-sama kalau memang pada gitu. Sama-sama. Mau bilang ontoho da aya nami ontoho dia teh, tapi ya madan ontoho na teh teu ontoho. Pagi buat Anton, kalau bisa 4 kenapa harus satunya Pak Al? Cina gitu. Geningan ieu mah Antohodna kaluar. Aduh ya Allah. Saur Antohod nu hiji tukang check out, cina nu hiji tukang shopping, nu hiji tukang kaemok, nu hiji deui tukang nyuguhan wae kopi, siapa dia? Cina. Nu kolot alias nu pertama kapaksa cina dipiceun deui nu tilu teh dam. Oh. Jadi anu nyuguhan kopi manger we nya nu kolotnya nu kahiji. Matak ge ulah coba-coba. Kan yang menemani dari titik nol mah eta we nu pangheulana. Aduh, pagi buat Andohan. Pagi juga buat Kang Ades. Sebelum uang ada di dunia ini, apa yang membuat wanita tertarik pada pria? Aduh susah nanyanya. Ana gak bisa jawab kalau gitu Kang Ades, karena ana wanita zaman sekarang. Iya, ana terlahir setelah uang ada di dunia ini Kang Ades. Aduh. Oke, berikutnya dari Bibi Cit. Kumaha? Kumaha ngaharewasna ka apai kumaha? Apai? Mau ka cece moa cenah hari ini? Ngaharewaskan cenah ka apai biar diizinin. Gak berani dia minta izin sendiri, soalnya kemarin abis ngablu ya. Aduh. Jadi kuduan anu minta izin aja. Aduh, ntar anak tuh yang dihamprong ku apa ya, ya wacana diajak main. Padahal bukan anak yang ngajak main aja dah. Tuh teh Ulfi. Aduh, Bibi Cit mah cenah ka aku kalau bosan aku pulang dulu ka Cibentang cenetar, kalau udah kangen pulang lagi. Aya nu kieu nya mudik heula cenah Pa Al. Lamun bosan mudik heula cenah gitu biar ada papisahan heula sehari dua hari.
Aduh, dari Dadan Japra pagi. Salamnya buat semua spesial. Terus ada Putra RR juga. Kalau Setia bahaya, setiap tikungan ada cena. Gimana ini? Setiap tikungan ada baso, ada mie goreng, katanya cilok seblak. Kalau lagu teteh sama suami, cena teteh bagaikan bumi dan langit. Teteh lebih rock, cena suami teteh lebih slow. Enggak, suamiku senangnya lagu apanya? Lagu reggae meureun biasana teh. Anu kararitu lah. Papa Queen, dari Papa Queen, sejak dulu begitulah cinta, cina deritanya tiada akhir. Iya, ini teh kayak ucapannya teman saya gitu, kalau lagi suaminya lagi bikin kesel gitunya, lagi ada hal yang tidak sejalan. Dia suka bilang begini, beginilah cinta, cina deritanya tiada akhir. Tapi kunaonnya, manusia teh enggak gugulung cinta, udah tahu ceritanya tiada akhir. Ya, tapi mungkin dah karena cinta juga yang bisa bikin hati jadi hangat gitu nya. Kebayang di dunia ini kalau enggak ada cinta, merenan hampa hidup kita. Iya. Hampa hidup kita ya, enggak ada getar-getar gitu. Ya kan? Kalau enggak ada cinta meren plet we gitu nya. Aduh. Halo Jis, udah digentos acan-acan. Udah, ini kan aku manggil dirimu dengan nama yang baru ya. Aduh, ini namanya udah kupanggil dengan namamu yang baru ya. Dari Pak A, apa yang hik-hik teh? Ini teh nangis apa ketawa sampai hik-hik begini? Aduh, ya Allah. Aduh, iya kalewat, Gusti Allah. Repel, halo. Eta mah cenah teu cinta teteh, tapi cinta karaga nama meureun, cenah bisa disimpulkan eta mah karena rapsu, cenah gitu. Ah gitu. Ini Repa loh ya yang bilang ya. Berarti kalau enggak cinta sama sifatnya, oh gitu. Ya kan sifatnya udah enggak cocok tapi sama orangnya masih pengen. Hah? Kata Repa gitu tuh, cenah. Eta mah cenah cinta karena raga na wungkul. Jadi bisa disimpulkan karena nafsu aja. Ini pengakuan dari Repa. Catet. Pengakuan laki-laki. Ada. Aduh, Repal nih. Udah nge-share jadwal. Nge-share jadwalnya Persib tanggal 6 September cenah. Nge melawan PSM Makassar tanggal 12 September ngelawan Persija Jakarta. Terus tanggal 20 Persija ngelawan Persija Jepara. Jadi ada 4 laga nanti di bulan September. Tanggal 16 sampai 17 match day 1 ACL 2. Ya. Mudah-mudahan enggak lupa. Anak semalam lupa loh. Tapi ya enggak nyesel juga sih. Soalnya gol-golnya juga terakhir. Apa gitu semalam teh sibuk apa tahu-tahu udah mau udahan. Ih, ingetnya teh. Oke, jadi nanti mah diingat-ingat tanggal 6 September main deunye. Dari Dadan Japra, nembe beres ibak cena teteh tos nyukuran domba biar ganteng. Domba dicukuran biar ganteng lah dirimu. Lah dirimu. Ulah domba wae anu diganteng-ganteng teh atuh diri sendiri juga. Keleh ganteng ku domba kumaha. Aduh.
Iya, elegan teng ku domba kita lah mau nuntun domba tenang ngarah liuk nate karena domba gitu. Kedadan japrana mante. Aduh, dari Papa Queen ini POV-nya versi jenah. Assalamualaikum Korea. Iya. Yes, dari Dadan Japra biar digombalin tahun ayeuna mah cenah teteh. Oh, digimbalin, no, mau digimbalin cenah tahun ayeuna mah teteh. Aduh, aya pala laur. Aduh, dari Bibi Cit nih, kabayang teh cenah teteh tadi aku bangun menihara rese, heeh, beratku buj-buj lah. Pasti naoge. Aduh. Oke, warga Sukapura, terima kasih buat semua yang sudah setia dari awal sampai akhir ya. Insyaallah Kamis pagi kita berjumpa kembali. Sampai jumpa. Assalamualaikum.

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan Apotek.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dar pasti pada kaget. Iya nulis nge SMS izin-izinan hack pada kumaha teh. Selamat pagi menuju siang wargi setia. Untuk hari ini Kang Deden absen dulu, tidak bisa masuk ya. Dan Ulpi yang gantikan dulu untuk jadwalnya hari ini, hari Selasa, hari yang pertama di bulan September 2026. Welcome September and goodbye August ya. Semoga much be better for this month. Semoga tambah baik segalanya di bulan ini. Ketemu sama orang-orang yang lebih baik gitu ya. Tambah banyak lagi orang-orang, tambah banyak lagi ketemu sama orang-orang baik gitu kan. Segalanya diri kita juga bertambah baik lagi dari kemarin, lebih baik lah. Setidaknya adalah keinginan untuk memperbaiki diri gitu, Marina. Selamat datang di bulan September wargi setia. Selamat datang di program Dangdut Siang. Dan di hari ini, hari Selasa 1 September, Ulfi Nawili yang nemenin Anda semuanya. Sanes Teh Ijeng, sanes. Kang Deden sama Teh Ijengnya lagi absen, tidak bisa masuk untuk hari ini. Jadi deh Ulfi yang ganti. Jam ke depan kita bakal bersama-sama di program Dangdut siang ini ya. Kita bakal puterin lagu-lagu dangdut dari jam 9 sampai jam 11 seperti biasa gitu ya. Lagu Sundanya nanti disambung. Jadi lu bakal nemenin Anda sampai dengan jam 1 siang untuk hari ini. Beberapa lagu yang sudah dihadirkan, semoga Anda suka dengan lagunya. Untuk lagu yang selanjutnya boleh Anda

Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

Selamat siang. Terima kasih untuk Anda sudah kirimin chat WhatsApp-nya di siang hari ini. Ada Pak Al, selamat siang Pak. Assalamualaikum Teh Ijeng. Hong, hiji tanu kesalahan. Teh Ucu Jahitor, assalamualaikum. Hai hai pagi Teteh cantik. Hai, waalaikumsalam. Selamat pagi juga Teh Ucu. Apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah ya. Moga kabar baik tentunya. Hobahkeun laguna terlalu saya tuh enggak ada. Petenya ulah cari teh. Ada juga terlanjur sayang. Ya gitu. Terlanjur sayang dia tidak ada ketang terlalu sayang tidak ada nilang lagu naik Tete Ucu, ganti sama yang lain aja lagunya ya. Spesial buat tetehku tercinta tersayang, pokoknya tersegalanya, moga sehat selalu, selamat tugas sampai tuntas, hatur nuhun. Terima kasih kembali Tete Ucu di Cikapinis. Buat Teh Ai juga di Cikupa, selamat siang. Kemudian ada kakek Salim, selamat siang kakek. Tidak, kakek mah dari jauh getos ka angse, teteh cantik. Soalnya ada rada bau-bau kadu, cina ini pasti teteh cantik nusir. Si kakek apal wae lamun ulpi pakai parfum rasa kadu. Lagu nama kertas dan api, cina siap, nanti ditunggu kakek ya. Ya, itu dari sebangsa anu statusna jiga ulpi mah ulah nyebut duren. Bahaya gitu. Kadu we. Ya kayaknya. Mama Naila, duh teteh manawi teteh Ijeng. Teh Ijeng lah duju ayah kapriogian dinten ieu teh puge. Kumaha kabarna teteh? Kabarna alhamdulillah sehat mah Naila. Laguna ah duda araban, salamnya buat semua jaiter-jaiter tasela, salam satu jarum, spesial teteh sehat selalu. Hatur nuhun teteh. Sama-sama buat Mama Naila di Cisuti, selamat siang ya, selamat bersibuk-sibuk saja siang hari ini. Mama, kemana si Mamang Cina sok biasa pengen dicalukan Cina. Selamat siang tasi Mamang sok gera digaskeun lah. Mama Nur, assalamualaikum Teteh Neng, waalaikumsalam, selamat pagi menjelang siang. Iya, lagunya pengen Gadis Manis Kalimantan versi Adela, salamnya buat semuanya aja. Terima kasih Teteh cantik, sama-sama.

Ada Jis, si anak Tasela. Selamat siang, pagi Mak Iceng, Cenegere. Lagana cukup 1 menit tadi lagunya tadi sudah lebih puterin ya. Alah, kumaha terus nyebut Teh Iceng sana. Yos, atau da sur teteh oge tadi sur teh ulpi gitu nanaon. Da emang jadwalnya berarti kalian teh setia tahu jadwalnya hari ini jam segini siapa gitu ya. Jadi emang kalau ada rolling jadwal apa namanya enggak direncanain kayak gini ya pasti we kejeblos sih gitu. Enggak apa-apa berarti pendengar setia eta teh. Wihandi, ah cina selamat pagi teh ul. Hatur nuhun teh lagu natus diputarkan mangga sama-sama buat jis anak teh sela selamat siang. Assalamualaikum, gening teteh neng. Waalaikumsalam ujang goni. Iya teteh neng ini gimana kabarnya? Kabarnya baik, alhamdulillah. Salam buat wargi semuanya. Utamanya buat teteh neng yang makin cantik aja. Cuk sahai teteh cuk sahai tu cina. Lagu na air jahat. Makasih teteh cantik sama-sama.

kaya nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

Iya, selamat siang, Margi. Sudah jam 10 lebih 5 menit saat sekarang ini. Terima kasih untuk Anda ya, yang masih tetap setia nemenin, setia dengerin. Untuk Anda yang baru bergabung juga ucapin selamat siang saja. Ada Pak Al, selamat siang Gening Tehul abdi dihadir bari ngaput bintang pentas Dewi Persik lah biar hujan segera turun cenah. Ya emang kumaha kitu lamun lagu eta puterkeun. Bakal turun hujan. Lain wae salat istisqo atuh. Dewi Persik ari Mang Pak Al. Antahad, selamat siang. Gening teteh cantik nusiaran teh. Iya, iya teh. Pubuhan menuju ngawedean, sim kuring teh ya. Hai Cipokek, selamat siang. Teteh laguna pengen debu-debu jalanan. Ada Mahmila Cihuni, selamat siang. Lagunya pengen tajamnya karang dari Revina. Nanti ditunggu Mahmila. Mbak Linda Oktaviana Sari, selamat siang. Halo, assalamualaikum, selamat pagi, jelang siang Teh Ulna. Hai, request lagunya Kang Mas dari Evita Malas. Salam buat semuanya aja yang lagi nyimak. Spesial buat Teteh Ulna, tugas semoga sehat selalu bersama keluarga. Amin. Terima kasih Mbak Linda.

selanjutnya ada Heri Irawan. Selamat siang. Assalamualaikum, pagi menjelang siang teteh. Lagunya selamat beraktivitas aja. Minta diputerin lagunya teh Keranda Cinta kalau ada, kalau enggak ada Cinta dan Air Mata ada. Keranda Cinta nanti ditunggu ya. Kemudian ada Bibi Cid, selamat siang Teteh Ulna, siang aku nyimak ah lagunya Menepi, hayu ah OTW ngopi bareng, hayu atuh. Mama Naila juga selamat siang, si Mamang Mahnu jungarit heula teh. Oh, paingan atuh. Atuh nuhun laguna Teteh cantik, sama-sama. Matopan, selamat siang Matopan. Siang Teteh Matopan, minta lagunya Aku Tak Butuh Cinta. Butuh apa atuh? Butuh apa hayo? Butuh eta, C.

eta prilagunan to aya eta di pilarian teh eta. Amar, selamat siang, Mar. Siang Teteh cantik lagunya dukung oleh hatur nuhun. Sama-sama, Mar. Om Dukun Kujang, selamat siang Teteh cantik siang. Laguna kerinduan di Rido Roma. Ditunggu aja nanti ya.

Ya, dan terima kasih untuk Anda, untuk lagunya yang gak ada, gak bisa diputerin. Bagaimana pula kalau tidak ada lagunya, Maya? Mohon maaf, sok ke... Kalau nanti ada waktu, kalau mau diganti channel lagunya, kalau ada waktu nanti gue puterin ya.

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan Apple.

0: Iceng?
1: Iya, ker Facebookan deh.
0: Wis, gaya Iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya tuh. Ya, ayo nak mah, tong eleh kubedak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP enak. Meli di mana, Ceng? Cik, ngilikan.
1: Ya, HP menang meli di Cermat Sel, Dad.
0: Naon, Ceng? Cermat Sel. Leres para wargi. Cermat Sel. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal. PLP Sagedengen Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek. OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

98.9 FM Radio Sukapura Karangnunggal, genah merana ngarena. Selamat siang untuk semuanya wargi setia. Sudah jam 10 lebih 31 menit sekarang ini, lagu-lagu dangdut bakal kita hadirkan sampai dengan jam 11 aja ya. Lagu dangdut ya.

Anda semuanya. Oke, lah orang dibaca lagi. Ini chat WhatsApp-nya sudah masuk di sini. Ya, buat Mah Fatir, selamat siang Teh Ulna yang cantik. Terima kasih. Selamat siang kembali. Apa kabarnya? Kabar baik ya. Mudah-mudahan sehat selalu ya Teteh ya. Lagunya Jangan Tunggu Lama-Lama. Dari tadi dah enggak ditunggu lama-lama. Dari awal lagunya sudah aku puterin. Salam buat semuanya. Atur nuhun Teteh Ulna.

Ada 1134, selamat siang. Kirim salam buat kakek Salim Nutara Nyenggol, Cenantuk Yayat Betai, Tahu Ijan dari Ojai Peong, Wilujeng selamat siang. Bibi Ici Teteh Ulna, tadi ayah nunanya kia ka Bibi. Ayah Teteh Ulna teh anu di kacamata, anu jeng Bibi basa Agustusan. Ayah Teteh Ulna teh nu mana cenah ge? Teteh Ulna pimah nu basa eta ka dieu, naha aya liuran pertanyaan, adanya tuh. Aya liuran pertanyaan teh ah. Baru gabung teh Una, alah jadi Una. Una di sini ada Uni. Oh Fatir, selamat siang. Pantesan atau nggak tahu kalau lagunya sudah diputar ya? Kumaha atuh. Selamat siang buat Mih Ciu Ciu. Lagunya lagu dangdut sekarang Mih Ciu Ciu ya. Kirim salam katanya buat Om Dukun, Teh Nining, spesial buat Teh Ul yang lagi tugas, sama tugas sampai tuntas. Sehat-sehat Teteh ya. Amin, terima kasih buat siapa Mih Ciu Ciu, selamat siang. Assalamualaikum, selamat siang Teh. Waalaikumsalam, siang juga buat Mahnut. Salamnya untuk semuanya aja, spesial buat Teteh, semoga sehat, lagunya dukung. Terima kasih Teteh, sama-sama Mahnut, selamat siang. Terima kasih juga Fatir Putra RR, selamat siang Putra RR. Assalamualaikum Teh, waalaikumsalam.

ya, Mi Ciu Ciu. Kalau misalkan waktunya cukup, nanti Upi puterin lagunya ya. Manut, ya nanti dibongkarnya bareng-bareng. Terima kasih banyak buat Manut ya. Ya cerah nggak apa-apa. Iya gitu Mi Ciu Ciu ya. Nanti manut hapunten ATI sami-sami hatur nuhun, nanti di puraknya bareng-bareng aja gitu ya. Subiar walatra ya. Ya, selamat siang wargi setia semuanya. Ada beberapa lagu juga yang harus Upi puterin ya. Memenuhi permintaan Anda yang sudah dikirimin lewat chat WhatsApp-nya di 081222811101 ya. Selamat siang semuanya.

0: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama minyak HSA88. Minyak HSA88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang buruk, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan minyak HSA88 di Radio Sukapura FM dan Apple.

0: Program lagu-lagu dangdut Umi cukupkan sampai di sini saja dulu ya, karena waktunya sudah tidak cukup lagi untuk kita terus bersama. Mohon maaf apabila kata-kata kurang berkenan di hati Anda. Mohon maaf juga untuk lagu yang gak bisa Umi puterin siang hari ini. Dan untuk acara selanjutnya kita masih di sini nemenin Anda semuanya. Jadi stay tune di sini di 98,9 FM Radio Sukapura Karang Nunggal. Genah merenah ngarena. Dengan Upi Nawili masih nanti ya sampai dengan jam 1 siang atau jam 13 siang hari ini.
1: Aduh, mataku kenapa nih?
2: Buat lihat kok gak jelas gini.
1: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
2: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
1: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
2: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
1: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

0: Sukabura FM.
1: Lain, ayeuna masa loba toko mebel teh euy, Den.
2: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
1: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
2: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
3: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumbingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

Sampurasun wargi Satya di mana wae ayana nu masih kene Satya manco di Nagalurana 88,8 FM Radio Sukapura Karang Nunggal Genah Merenah Ngarena. Belujang siang kau kasarayana sim kurin Ulfi Nawili masih kene di nyerengan wargi sarayana di siang iu masih kene di Radio Sukapura kitanya siang dia itu di panas itu nakela kayak ngumpulkan lapangan sih. Dari kata bu hiji atau lebih tabu tilulasnya Ulfi nyerengan wargi sarayana di siang iu lagu-lagu Sunda nubaris kapidangkan dari katuntas kayak gitu ta atuh sok bili aya wargi anu bade mundut lagu anu hoyong lagu atau napi nu hoyong ngawilejang siang kan kalau kasawai mah enggak nya ngalangkungan 08 hiji 222 8 hiji 0 hiji. Atur nuhun wargi sarena kana rojongan anak kalau kami bicit dulu jang siang mama nut cina suru bicit manut hayu orang iringan wilejang siang kalau kasadayana bisa diaya lagu mah upami disuhunkeun nanti ayeuna keneh lagu na aya insyaallah jiga nanti kaputer soalna ada waktosna masih keneh seueur

Pilih lagu mah ti ayeuna bae di antos kalangkungan 08122281101 nyawarginya. Mohon mangga ke heula ieu. Antosan heula ieu beres sulah cenah teh ulpi. Tah kitu. Sabar hiji lagu nu parantos dipirangkeun kanggo lagu bubuka dina siang ieu. Mugi-mugi tiasa nyerengan leleson wargi sadayana. Tiasa nyarengan warga anu nuju riweuh keneh oge nu masih keneh sibuk dina siang ieu nya.

0: Atau lagu-lagu salah jeng nama mangga nyangakan. Bang ada yang beli nu mana mangga asal lagu Sunda asal lagu Naya ku Ulpi diputerkan kayaknya.
1: Bisa ngejat dibengket ku tali duri.
0: Mau bisa ngejat tenaga ya dibengket naku tali duriat mah warginya. Benten deh pamit di talian anakku tali rapia. Gampil pegatna etama. Ngajep perut saat tiga terasa ngegoloyong kemana kan.

0: Da duriat mama mitos pageuh mama malirenu sanes keneh we batar bareku kumaha ge anu langkung herang langkung kinclong langkung hejo ge nya durian mitos duriatna ka dinya pageuhna ka dinya moal endag kaanginan moal gedag durian naon kitu teh
1: kapaksa dikodetkeun dina hate diri tu
0: moal gedag kaanginan pokona kitu tah tungtungna angeureuy bade satia can satu satia ka akang nyalira ea
1: urang duaan dijaga dirik sapinungan
0: emang kedahna jigah kitu ketang pamitos aya duriat sareng hiji jalmi mah nya teu tiasa diungkit-ungkit kedah kaditu kedah kadieu moal tos hayangna kadinya mentos we kadinya nya.

0: cascunes.
1: Cascunes. 98.9 Sukabura FM.

Ngarena. Ngarena. 98.9 Sukapura FM.

Nih, lujang siang wargi. Gapura cinta. Gapuraan cinta tanya. Gelap deh ya, Bima. Selamat teing. Lujang siang akal kasadayana. Atur nuhun uparantos gabung dina siang iya wargi. Dina acara hari wangatana pihari ring siang-siang. Anu parantos ngecat kadia oge hatur nuhun. Kanggo ka Teh Nung Cikangkareng wilujeng siang assalamualaikum Teh Ulna tutur heula cenah salam ka kasadayana lagu nama gabung wae Nung Teh Nung Cikangkareng wilujeng siang Teh Nung putra RR assalamualaikum Teh Ul wilujeng siang waalaikumsalam sumping deui kanggo kasakian kali nak lagu nama hoyong duriat saurna teh hatur nuhun teteh anu pistaguna mohon mangga nyangakeun kangka putar RR tadi laguna parantos diputerkeun nya atuh kalau kakang Heri Irawan mah aduh kumaha eta laguna teh dua nanaon dipilih teu aya anti pasra teu aya laguna teh Mang Heri mana teh cenah lagu teh duka tingkeur amang ka mana Heri Irawan hapunten nanya laguna teu aya Ujang Goni, Ujang aya keneh cenah teh. Alhamdulillah hatur-hatur nuhunnya. Lagu nama hayang talaga remis nuhun teneng gelis mangga sami-sami. Mahmila Cihuni wilujeng siang teneng Jayanti kawih nama mangga engke diantosnya. Mahpatir wilujeng siang Teh Ulfi wilujeng siang Mahpatir. Lagu nate cenah hoyong oncom gondrong ti bungsu Bandung. Salam na kasadayana we hatur nuhun Teh Ulfi mangga sami-sami. Malaya we sanate mangga aya eta mah.

Di lajeng kanggo kaneng ninin wilujeng siang. Assalamualaikum Teh Ul. Hehe. Waalaikumsalam hehe. Wilujeng siang, lajeng mancan tugasna abi bari nyongkeun laguna 37B upami aya. Aya kin diantosnya. Upami taya manaon we sona teh lah 3 sentra kintuna kanggo teteh oge kasarena kru Radio Sukapura. Hatur nuhun teteh. Sami-sami kanggo kaneng ninin di Sukawangun wilujeng siang. Kalau ya. Mama Ajkia di Sukawangun tawang pengemut ya telah teteh dede di Sukawangun juga teh Lia didinya teh telah sehadirinya lujang siang ke kasadayana nunuju ngadangukun nunuju nyetelkan Radio Sukapura di palihan Sukawangun lujang siang sadayana Mama Nut sok teh ngadangukun cenang ada dempes weh atuh betul dongkan wongku dek kita naon cenang disada ayo teteh sahan nemete bibicit nung ajakan ka mamah nute harapun tenteh kanu basa kacilo atau diangkan mohon sawiyo satu manut teh hari teteh ente direncana ente kumahnya direncana sih tapi ente ngerencana hari tak gitu jantan ah tangtosna dadi dadak mamanut gebilih rarepot gitu di kapungkur hayang ngechat kieu tapi HP-na nuju teu damang cenah dirawat atuh heula manut wilujeng siang manut in Cika Thomas wilujeng siang aya jis anak tasela wilujeng siang teul konfirmasi FB abi oh FB teh ulpi teh tutus pinuh teh tiasa konfirmasi tetiasa menambahkan tetiasa mengkonfirmasi ikuti warah hulatunya kedah dihapusan hula geningannya nam kontak-kontak terus teaktif itu nu teu aya potoan teh naon nu ngadadak teh potoan kumaha tah kana teh kan teteh ulpi teh menikah saharorea.

Alam gitu Daina mau ke Facebook nage jarang. Besar banget ayah. Foto profilnya sami sarang nuna foto profil WA sarna teh kasadayana fans Sukapura nu nuju ngupingkeun radio nepangkeun Abi Ziz si anak Tasela. Bilih aya akun anu abi nge-add konfirmasinya nganggo acu kaos warna putih sana. Teras nganggo naon deui? Nganggo naon ka dituna teu aya deui nganggo anting nya. Ulpi mah kedah diharap pisan lah nu sanesa. Hoream ieu teh hoream kana oge. Nawe antep lah. Suara teh geus nyungkeun pertemanan. Wah, entos ngarebu. Mah atuh bararingung atuh. Bibi ci tulu jeng siang bibi hoyong kawihna ci kopi jeng bala-bala atau ci kopi jeng kadu gitu gitunya gitu ciga nama ah gaskeun sana biar tiasa kempel oh sok atubi sok sing getol sing sosan-sosan ai ci kopi sareng bala-bala mangke ge pasti aya suguhan nu kitu mah kitu pami ci kopi sareng kadu mah eta mah aya kedah makal nyalira tapi kedah dikurung sadayana ya etang jiwa sabar hiji kitu tah dibagi deuhan piraku bade ngopi di anceloman ku kadu keur nyaliraan atuh meureun moara mah moal pating suruput nih. Lujeng siang bibici, lujeng siang apai, lujeng sibuk-sibuk dina siang iya, sok rada dikebut ya waktosna parantos nyara lek bi, yeah. Lujeng siang kalau kasadaya.

kaya nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

0: Sukabura FM.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya pada malaikat Jibril, apa yang diperoleh umatku dalam sholat berjamaah? Jibril berkata, wahai Muhammad, setiap rokaat yang dilakukan seorang mukmin bersama imam dalam sholat berjamaah lebih baik baginya daripada bersedekah 100.000 dinar kepada orang miskin. Satu sujud yang ia lakukan bersama imam dalam sholat berjamaah lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Tidak ada azab kubur dan kepedihan hari kiamat bagi orang yang menjalankan sunnah dan jamaah.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Barang siapa di waktu pagi berniat untuk membela orang yang teraniaya dan memenuhi kebutuhan seorang muslim, baginya pahala seperti pahala haji yang mabrur. Hamba yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat buat manusia. Seutama-utamanya amal ialah memasukkan rasa bahagia pada hati orang beriman, melepaskan lapar, membebaskan kesulitan, atau membayarkan utang. Hadis riwayat At-Tabrani, Sayyid Sabiq dalam Islamuna.
2: Kena merenang, ngerenas. 98.9 Sukapura FM.

0: keur naon ceuk?
1: Ieu keur Facebookan deh.
0: Wis gaya iceung papal Facebookan.
1: Nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana ceuk? Cik ngilikan.
1: Yeuh HP menang meuli ti Cermat Sel deh.
0: Naon ceuk?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagaleuh

HP, biasa cash sareng kredit. Incer Matsel sedia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermatsel, sedia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermatsel, alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengen Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

Wargi Satya di mana we ayana? Masih kena diserangan ku siam kering Ulfi dina siang iya. Dengan siang oka sadayana. Anu parantos mulut lagu. Lagu nan patos diputerkan. Mangga nyangakan. Anu tu acan kayak sabar. Di antos sakadap dinya. Kango ka ujang goni. Wilu jang siang. Nuhun tete neng lagu na katampi pisan. Mangga sami-sami. Kango kaji si anak tasela. Dimana terang abi di anting asugan we. Efek mohon ya. Sok tebak-tebakan gitu tah Upi mah efek tesok beneran ya.

0: Mataku, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura,

siang wargi. Lujeng siang Mama Pati, lujeng siang kawargi sadayana. Satu telang naga panas nantinya, duh raos tuh, raos untuk beleran. Dan eta hegnan tak itu teh di notis.

Ajis, si anak tasela, wilujeng siang, konening kujang, oge wilujeng siang, assalamualaikum, wilujeng siang, teteh neng, waalaikumsalam. Aya, satuan manco, sanaos name, ngalih teh satuan setahun. Sanaos name teh sanga WA oge, kutantenya.

Lagu nama hayang talaga warna atau non teh neng satu acana oge mangga teh nining hatur nuhun sami-sami kabi bici toge lejeng siang hatur nuhun teteh ulna kawihna sami-sami gadenya cikopi jeng naon tadi teh. Alhamdulillah beres oge damelan tinggal otw ken cina gitu der atulah. Salajengna mah aya di Cipokek. Siang teteh laguna hayang Jayanti. Ah, Jayanti mah tos tadi mah ai. Atos tadi Jayanti mah aya nembe sumping. Sigana kitu mah aya nembe

kapan nanti sapangkeureun caroge anu sukses teh aya istri nu ngadoakeun nanya ayo tos sukses kadon nyandung bade kumaha cenah kitu ta urusanana. Direna nu doana. Kitu da bangsa urang nya, bangsa jelema kitu tah. Ku gogoda sok tarakia, sok sanaja sok padahal eta teh nanjeur nanjung. Ku harta ku naon eta ge sami eta teh gogoda ay. Kiatnya tekiat ku gogoda wasana dilajang ah laguna satu acan ulti pamitnya mohon dina acara iya mong deui katabuh tilu welas saya nyeranganana tanah deui katabuh hiji atuh urang ngadangukeun dewe sabaraha lagu kawargi sadayana nya mohon.

0: Pergi Satya mung dugi ka dia pangintanya upi nyarengan dina siang ieu kumargi waktosna parantos teu kapan aya salit ti wargi wargi waktosna urang kana lagu we kitu nya jeung siang kasadayana apuntana bang bilih aya bahasan kirang merenah atuh kalau lagu nu teu kaputerkeun dina siang ieu apuntana we kasadayana nya jeung siang udah jeung leleson kasadayana wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: 98,9 Sukabura FM.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Terus-terusan mengkampanyekan lingkungan ya, agar sungai tetap bersih, sungai tetap terjaga.
2: Itu memang kesalahan kami dari Kodim pada saat pelaksanaan peresmian. Kami tidak mengkontrol kapasitas yang melewati jembatan tersebut. Euforia dari pihak kami.
3: Jabar Now Selasa 1 September diantaranya mengenai Kodim 0625 Pangandaran minta maaf atas insiden putusnya tali seling jembatan Pongpet. Saluran limbah dapur MBG rembes ke kolam ikan warga. SPPG di Kabupaten Sukabumi lakukan perbaikan. KPA Kota Banjar temukan 22 kasus baru HIV, mayoritas belum akses pengobatan ARV. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Kodim 0625 Pangandaran secara terbuka menyampaikan permohonan maaf atas musibah terlepasnya tali seling jembatan gantung Pongpet di Desa Marga Cinta, Kecamatan Cimerak. Insiden terjadi minggu sore lalu, sesaat setelah prosesi peresmian fasilitas penyeberangan itu.
4: Dan Dim 0625 Pangandaran Letkol CZI Citra Kurniawan mengonfirmasi musibah dipicu oleh lepasnya tali seling utama bagian kanan akibat melampaui batas kapasitas pelintas di atas jembatan. Lebih dari 40 orang dilaporkan menaiki jembatan sepanjang 60 meter itu secara bersamaan, padahal batas aman operasional dirancang maksimal untuk 3 orang pejalan kaki atau 1 unit sepeda motor secara bergantian. Letkol Citra memastikan tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Beberapa warga serta personel yang mengalami luka ringan telah mendapatkan penanganan medis dan dalam kondisi membaik. Saat ini, tim Kodim telah diterjunkan ke lokasi untuk melakukan evaluasi teknis serta percepatan perbaikan fisik jembatan.
2: Tali seling yang sebelah kanan itu dengan blok angkurnya terlepas, putus dianya. Tapi untuk konstruksi bawahnya itu masih utuh. Penyebabnya itu memang kesalahan kami dari Kodim pada saat pelaksanaan peresmian. Kami tidak mengkontrol kapasitas yang melewati jembatan tersebut. Pada saat itu euforia dari pihak kami, Kodim dengan masyarakat, salah satu destinasi wisata Pangandaran kembali terbuka.
4: Untuk diketahui, jembatan gantung Pongpet merupakan bagian dari program strategis nasional instruksi presiden yang dikerjakan secara padat karya oleh TNI dan warga guna membuka akses pendidikan, pertanian, serta ekonomi masyarakat desa. Pihak Kodim menjadikan insiden ini sebagai bahan evaluasi ketat pada pengerjaan 4 titik jembatan gantung lainnya di Pangandaran.
3: Direktorat Reserse Siber Polda Jabar mengungkap tindak pidana siber pornografi dan eksploitasi seksual terhadap anak di bawah umur. Dari pengungkapan, polisi mengamankan 8 orang tersangka.
5: Kabid Humas Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan mengatakan, pengungkapan kasus ini bermula dengan adanya 7 laporan polisi yang ditindaklanjuti dengan penyelidikan di lapangan. Menurut Hendra, modus yang dilakukan oleh para tersangka adalah memproduksi video porno dan menyimpan di akun media sosial tersangka, kemudian mendownload foto anak di internet untuk diedit dengan kecerdasan buatan atau AI dengan muatan video eksploitasi atau pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Kemudian yang berikutnya adalah memfoto bagian sensitif dari anak di bawah umur ini dan menyimpan di Google Drive. Kedelapan tersangka yang kini sudah ditahan di Mapolda Jawa Barat ditangkap di sejumlah kota seperti di Bekasi, Cianjur, Bantul, Subang, Bogor, Tasikmalaya, dan Jakarta.
6: Yang pertama adalah memproduksi video porno, ya, kemudian dia simpan

0: Jadi suatu video perbuatan eksploitasi atau pelecehan seksual terhadap anak di bawah.
1: Laporan warga terkait rembesan saluran limbah dapur MBG ke kolam ikan langsung ditindaklanjuti SPPG Nagrek Sari. Saluran diperbaiki dan warga terdampak mendapat kompensasi.
2: Perbaikan dilakukan setelah warga melaporkan adanya aliran air dari saluran pembuangan yang masuk ke kolam ikan dan diduga menyebabkan sejumlah ikan mati. Camat Jampang Kulon Dading didampingi jajaran kecamatan dan Satpol PP turun langsung ke lokasi untuk memastikan keluhan warga segera ditindaklanjuti. Menurutnya, persoalan telah diselesaikan melalui musyawarah secara kekeluargaan antara pihak SPPG dan warga yang terdampak.
3: Sudah diselesaikan secara kekeluargaan, tetapi kami ingin membuktikan limbah yang hari ini setelah diselesaikan di apa.
2: Sementara itu, Kepala Dapur SPPG Nagrek Sari Insan Padilah menyampaikan permohonan maaf dan memastikan pihaknya telah memindahkan pipa saluran limbah dari area kolam warga menuju titik pembuangan yang dinilai lebih aman. Pihak SPPG juga memastikan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL berfungsi dengan baik. Sebagai bentuk tanggung jawab, SPPG Nagrek Sari memberikan kompensasi kepada warga atas kerugian yang dialami.
4: Kami gerak cepat untuk memindahkan pipa tersebut yang awalnya masuk ke kolam salah seorang warga, kemudian dipindahkan di luar kolam warga tersebut. Kemudian terkait masalah IPAL itu berfungsi dengan baik.
1: Terima kasih, Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, warga menangkap dua pria yang diduga hendak mencuri sepeda motor milik jamaah di Masjid Agung Al-Mutakin, Kompleks TWP TNI Angkatan Laut Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Pelaku diduga beraksi saat jamaah menunggu waktu salat isya.
5: Menurut keterangan korban, dirinya sedang melakukan wirid sambil menunggu waktu salat isya setelah melaksanakan salat maghrib. Korban kemudian mendapat informasi dari marbot masjid bahwa sepeda motor miliknya diduga hendak dibawa kabur. Korban langsung menuju lokasi parkir kendaraan. Salah seorang terduga pelaku berhasil diamankan marbot masjid setelah membawa sepeda motor hasil dugaan pencurian sejauh kurang lebih 80 meter dari lokasi parkir. Sementara seorang lainnya berhasil diamankan petugas keamanan masjid saat berada di area toilet. Mengetahui adanya dua terduga pelaku yang berhasil diamankan, sejumlah warga kemudian datang ke lokasi. Situasi sempat memanas sebelum keduanya diamankan petugas kepolisian Polsek Gunung Putri.
6: Keluar itu rame-rame. Pak, motor biru motor bapak ya? Oh iya, kenapa? Ditolong maling, Pak.
5: Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, petugas kemudian membawa kedua terduga pelaku ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan pemeriksaan medis. Selanjutnya, keduanya beserta barang bukti diamankan di Mapolsek Gunung Putri untuk menjalani proses pemeriksaan. Hingga kini, pihak kepolisian Polsek Gunung Putri belum memberikan keterangan lebih lanjut terkait kasus tersebut karena kedua terduga pelaku masih menjalani pemeriksaan.
1: Komisi Penanggulangan AIDS atau KPA Kota Banjar mencatat temuan 22 kasus baru HIV sepanjang semester pertama 2026. Dari jumlah itu, baru 6 orang atau 27% yang secara resmi memulai pengobatan antiretroviral atau ARV.
7: Data dengan kesadaran penderita untuk mengakses layanan medis. Dari total 22 kasus baru yang ditemukan di sejumlah fasilitas kesehatan, 77% diantaranya didominasi oleh kelompok usia produktif. Sekretaris KPA Kota Banjar, Agus Mulyana, memaparkan temuan terbanyak dicatat oleh RSUD Kota Banjar dengan 7 kasus, disusul Rumah Sakit Banjar Patroman 5 kasus, serta Rumah Sakit ASI Husada dan Puskesmas Langen Sari 2 masing-masing 3 kasus. Agus menyoroti masih kuatnya stigma negatif dan ketakutan dikucilkan di tengah masyarakat sebagai alasan utama mayoritas penderita enggan memeriksakan diri maupun melanjutkan pengobatan ARV. Padahal pemeriksaan HIV di fasilitas kesehatan pemerintah disediakan secara gratis dan virus dapat dikendalikan melalui pengobatan yang teratur.
8: Penyakit ini bisa ditekan, bukan sembuh. Bahwa penyakit ini bukan penyakit yang dapat menularkan secara langsung bersentuhan. Sehingga mereka punya kesadaran untuk memeriksakan tes HIV di pelayanan kesehatan. Dan itu gratis itu. Yang kedua, stigma yang negatif ini yang mengakibatkan mereka menjadi mundur, menjadi malah takut, menjadi malah seolah-olah dengan stigma yang negatif ini dikhawatirkan mereka malah sengaja menularkan pada orang lain karena dianggap aib, kemudian dikucilkan dan sebagainya.
7: KPA Kota Banjar mengimbau masyarakat untuk menghapus diskriminasi terhadap penderita HIV serta mengajak kelompok beresiko untuk segera melakukan tes kesehatan. Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
1: Menjaga kebersihan dan kelestarian sungai menggelar Festival Pecunan. Festival yang digelar selama 2 hari ini diisi balap perahu tradisional, tari belentung yang melibatkan 1,000 penari, penebaran 3,000 benih ikan nila nirwana, parade perahu hias, dan ikrar memuliakan sungai.
9: Komunitas Hujan Keruh di Jati 7 menggelar Festival Pecunan sebagai bentuk kampanye pentingnya menjaga dan melestarikan sungai. Kegiatan diawali dengan penampilan 1,000 penari dari sejumlah sanggar tari dan pelajar yang membawakan tari belentung di aliran dan tanggul sungai Cipelang Bendung Rentang Jati 7. Festival juga diisi penebaran 3,000 benih ikan nila nirwana dan parade perahu hias buatan warga Jati 7 dari sampah yang dibuang ke sungai. Menurut Ketua Panitia Festival Pecunan, Syarifuddin Rahmat, kegiatan tahun ini merupakan yang keempat. Dengan Festival Pecunan, diharapkan sungai tetap bersih dan lestari sepanjang zaman.
10: Festival kali ini berbeda dari Festival Pecunan kemarin. Dilaksanakan dua lingkungan ya, agar sungai tetap bersih, sungai tetap terjaga lestari. Itu tetap kita usung sampai kapanpun.
9: Sementara itu, Deputi 3 Kemenko Infrawil Nazib Faizal mengapresiasi Festival Pecunan dan berharap kegiatan ini dapat menjadi agenda tingkat nasional dengan melibatkan komunitas pecinta sungai dari berbagai daerah di Indonesia.
11: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
12: Gena, merah, nyarenas. 98.9 Sukapura, FM.

0: Menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam. Lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan Apotek.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit. Ceng model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit, ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Sky Gold dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Kari Datar Pemoekan Sindangkerta,

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
2: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
1: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
2: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
0: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deh mulai deh sugan tecan beak lagu. Bismillahirrahmanirrahim. Dewi kembali temani wargi semuanya siang hari ini wargi. Ini adalah hari pertama di bulan September 2026. September day why, Masya Allah. Nerekel waktu tetere. Habislah sudah Agustus ya. Yeah. Sekarang sudah memasuki bulan September wargi. Kabar baik untuk Anda semua, semoga Dewi sehat, alhamdulillah kabar baik juga . Jadi semoga semuanya selalu dalam keadaan baik-baik saja. Bukan begitu . Cuaca di luar panas menterang wargi, can hujan . Hujana kemana itunya? Tapi kata BMKG bahwa besok hari potensi hujan lebat diperkirakan masih terjadi ya. Ini curah hujannya rendah begitu. Sumatera bagian selatan, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, sebagian besar Kalimantan dan Sulawesi, Maluku serta sebagian Papua. Di Jawa mana? Jawa mana? Jawa Reang juga. Bencana ya, tanda-tanda mau hujan wargi. Kalau bebelentrangan di luar teh. Bebelentrangan panas. Perut padahal malah par pengen sesuatu gitu, keluarnya panas atau jadi tahan deh puasa setengah poe. Puasa setengah poe gitu. Sementara apa begitu ya? Jawa Barat hanya kebagian anginnya saja. Dikatakan BMKG ya, karena di sini ada Jawa Baratnya ditulis gitu kan. Jadi wilayah potensi angin kencang teh Bali, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur. Jawa Barat teh pan lega ji, gue teka Tangerang ke ditu tangin nunggal duga karang nunggal ya. Karareung sarareun. Semoga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala wargi ya. Meskipun memang belum hujan, kayaknya belum waktunya. Kita jadi akan selalu menerima apa yang Allah kasih dan selalu tetap bersyukur alhamdulillah begitu ya. Jadi tong kudu muruku sunu kamana cai begitu, dan memang belum waktunya. Nanti kalau sudah waktunya juga cor sendiri begitu ya. Oke, yang sudah setia siang hari ini selamat siang. Terima kasih untuk tetap bersama Radio

yang sudah nge-WA juga hatur nuhun pakuin ya nah namanya teh lagu Happy Asmara teh aya enak ngelelep deh kemana streaming jawabnya ku saya teh awon si nyana ngejawab nah teh sip ayah deh tak itu teh sabar gitu teh sabar ya teteh, kudu sabar ya. Yang lagi istirahat, selamat beristirahat. Kayaknya enak tidur siang meski hanya sebentar ya. Setelah seharian kerja dari bangun tidur sampai nanti tidur lagi, ada orang tepanan bensin oke ku sangu, sekuat-kuatnya sangu itu nya. Jadi ada rasa ini, ada rasa apa, ada rasa lelah. Tidur saja. Tong kudu maksakeun capek heueuh beung harmoan. Kudu istirahat deh kalau sudah capek bawa HP. Duh, gue tidur kalau tidak lagi siaran. Sudah tidak kuat kalau pengen tidur mah tidur saja begitu. Sehat-sehat buat semuanya wargi ya. Terima kasih untuk tetap bersama siang hari ini.

Kalau ingat lagu ini tak ingat ke mama, ke mamahne, eh kan itu mamahne, eh di Cinonyang. Mamahne ayah kene teh eh. Ayah juga nama, jadi tidak perlu untuk kirim surat apa tiada juga nama ayah kene ininya. Resepnya lagu itu ya. Selamat siang untuk Anda baru buka. Kita masih akan bersama cukup lama. Insya Allah semoga tidak ada gangguan sampai jam pukul jam 17 nanti ya. Jadi semoga terhibur saja. Karena untuk mengenyangkan Dewi tidak memberikan sesuatu yang membuat Anda kenyang. Yang jelas terhibur, tertemani, begitu ya. Dan merasa senang begitu. Rasa naon dan senang begitu. Yang sudah nge-WA semoga kuotanya nambah, amin ya. Tetap bersilaturahmi bersama kita di 98.9 FM di 08122281101.

0: Yang ini lagunya dari Irwan dengan Mirang Biru, biasanya dinyanyikan aslinya sama Maggie Z ya. Jadi cari variasi suara yang lain, tapi asal ngenahkan nanti Maggie Z. Ngenahkan nanti Maggie Z, Maggie Jret tuh gitu. Nona Wilujeng siang, gak sadena Wilujeng lelesan, yang lagi lelesan, sementara yang lagi kerja semoga tidak nunutan begitu ya. Semoga tidak nunutan, pun tidak nunutan, tidak, wah, mokus karena hiji pagawean, tungku ke nunutan koma.
1: Kalau hanya untuk
0: hadir pun, masih ngesdi mimitian, gak ada kudu ngabsen deh, request lagu Ari Lasso hampa. Mana kudu nyambung dengan lagu nu tadi, kan tadi Ari Lasso, nyecan wareg, Udah tadi teh lagu hampa, teh nges disiapin, tapi asah yang lagu nu lain. Laguin di Tangerang Wilujeng siang, panas di Palih Dinye, merah di Karang nekat enterang-enterangan jigana di Tangerang medobel enterang nagenye. Jadi kuma lamun di urang enterang-enterangan, di Tangerang mah enterang-enterang-enterang.
1: Mengapa tak menagih lagi
0: yang siang
1: hanya
0: terus dicaste tuh manunut
1: lain
0: gila jadi si anak tasela pilih yang siang-siang jalan sore nin laguna mahlul kiam ke sentra dewi cari gak ada ya lagu etetehnya karena ini tasi masih kena sasih mulut jantan kosidahan lah salit mati ke sentra gak ada. Dewi lagu nyari lagu eta nggak ada, Iya marek diganti untuk ajun gitu. Kang Ujang sok, atur nuhun udah tidak ada, tidak menemukan, jadi ya wayahna saja. Bani Iban selama sore cuaca panas pisan bun heksesah cair dulu teingnya, tapi untung nanti tebau kelek bun secara make apu bun di galang digelang lembe galang secara make aku digelang ini sing temani dua poe ga cenah pun aman kada hukum ku jerok
1: orang tahu
0: manilah
1: engkau yang membuat luka
0: apu itu cai apu.

Sore panas sangit gereretek rorompok polo. Polo daulah mamawa ete gera kita nge mamawa kompor maka golak daya maka gereretek itu mah kompor. Lagi kecoh mania nanti dicariin deh buat doba ipa di Tasik. Kurejeng siang panas di Tasik pada di Karangomanitas emani panas ya. Siti Jati, waalaikumsalam siang. Cuma minta lagu dua kursi pita alpiatur non sate asana. Ada juga dari Rita Sugiharto. Dua kursinya kalau mau monggo, tidak monggo.

0: Siang Siti Jati, tenun hutan ayah nama si kasep tebungan panas kacida kot ngoprot buja. Jarorok gila kelek cuman trak cina bade betahun muntelum nemer.
1: Kalau hanya untuk mengejar laki
0: merna gede letik, ay kira letik mah ulah, mending banjur ulah ngeem. Ya laman kerepanas kayaknya kunan ngeromong kelek gitu. Curiga bararau, ih jaroke. Meson, yang lagi streamingan nuhun, nges ngadatan can. Teoy ngabandungan dina eta, dina streamingan ngadata, nganlain ngaran asli, misi kepangi. Ngaran-ngaran eta ngaran samaran Dewi is. Atuh celi ya tayan ngomong ke. Pak Mimila di Cihuni, waalaikumsalam. Lagu Gadis Manis Kalimantan pun insyaallah nanti ya. Ada Pak A, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir Ibu Teh, sehat Ibu Teh. Alhamdulillah, alhamdulillah. September pun tanggal muda, tagihan geus nungguan. Ya Allah, pasihan kau mayarna. Ula bebelas setante yang sing lila cacing na loket na teh ya. Nyai kira bayaran matunya kudu dibayar ama sing eta oge anger bebelas setane. Jajan hati lu geslirnya pak. Lagu Aksa Cinta Tadi Restu ya. Apa sih kumahanya yang lewat duit ya teh cara anak ke Gunung Puntang. Kenapa ke Gunung Puntang naudzubillah. Rijang siang pas yang digampilkan ngelacis naknya. Ada Mulisin, waalaikumsalam. Sore-sore Tasik panas pul. Putar lagu Imam S. Arifin, doa suci ya. Banyak yang lagi streamingan ini teh. Alhamdulillah, terima kasih Kang Muhlisin di Tasik ya. Salam buat rekan-rekan yang lagi mendengarkan Sugan ETGN. Aikir sorangan nanya salam. Aikau bapak assalamualaikum gitu. No, nilai jeng siangnya. Neneng di Kujang, waalaikumsalam siang bunda siang. Moga aja kabar baik bun, sehat bahagia, amin. Mau lagu ah kalau atau naon gening bun. Oh keloas, keloas atau naon gening bun. Oh iya ada namanya keloas, tapi duka aja duka teairina program ini. Nanti dicariin teh neneng di Kujangnya. Selamat siang untuk Anda. Ada Firdaus hadir panas-panas. Kima mua
1: untuk mengejar laki-laki.
0: Panas-panas kima bereset gitu bun. Naon bereset teh. Karena sebat. Sing bener atau ngawe atau lagi ngopi ini teh motokin gedang. Bagus nih gedang ya. So motokin gedang Mang Firdaus ya. Kan ai soha bereset sareng teu nama duka atuh nya. Ada Mama Fatir wilujeng siang. Ubun siang, ubun siang. Hareudang duh bun sami lagunya hijau teh hijau versi dangdut ayatnya atur nuhun.
1: Kau hanya untuk mengejar laki-laki lain buat apa sih benang biru kau
0: Mama Patir nanti WA-nya dibaca lagi ya belum semuanya dibaca jeung aya

0: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan minyak HSA 88 di radio Sukapora FM dan apotek.
2: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini?
3: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
2: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya?
3: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
2: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
3: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
4: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
5: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
6: Ayeuna mah saloba toko mebel teh euy, Den.
7: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
6: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
7: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng. Komplit, jeung model-model nanti ala lanyar.
8: Leres, bewara kaparawargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit, ngawitan ti lomari hias, kursi keluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya, mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra, sagedengin toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko Mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit, sagala ayah.

Sudah pukul 14.44 menit saya sekarang. Yang baru gabung selamat siang ya, selamat sore ya. Yang sudah dari tadi terima kasih. Mama Patir Dewi ulang WA-nya Ubun siang Haredang Haredang hoyong lagu Teh Hijau versi dangdut ya. Versi dua versi dungdat ini mah ada henteu cenah tur naon. Belum dicari mama ya. Belum dicari. Untuk yang kemarin itu yang nanyain paling 10 ribuan duka 8 ribu mama Patir bade moal. Bade mangga moal wios gitunya. Ada Repa, assalamualaikum, waalaikumsalam. Aya naon ieu aya naon teu aya teu ayana naon eta we ngarobrolkeun eta kelek bau. Genta sekenaan jodoh anu penting kosidahan gas entra nanti dicariin Kang Ujang ya. Spesial Siti Jati selamat siang Kang Ades di Jakarta wilujeng siang ayo bun panas bun saminya di Jakarta ge panas lukaku derlah cenah batur ge acan ieu mah maender wae nyi pernah engkau Kang Ade Akub Deo naon Deo Dewan Deo Dewan. Ada Amar siang Bunda cantik siang juga Amar ganteng Damang alhamdulillah satu salam itu siaran loh kali yang ada mah batur araya ieu eueuh nya ka mana balad loh kagak ada eh. Dewi kemarin siaran sekarang siaran Amar nawe eueuh ngawe eh. Bebeh ipah, bebeh ipeh, poh panas bunye, berarti sarua can aya hujan di Tasik ge. Sabar, tayamum ye. Nginum cai es kot aset tembus, tina lak-lakan kena bujur. Amit amit teh. Saking panas suruhan daftar naun-un dibagi duit lain. Tawa diberi beasiswa ke Mekah.

Balas kuti is atau teh cai es tehnya. Kades di Jakarta mah power sih ya gini kan ada di tok tok gini kan nih. Aik di bawah karena eta karena naon teh karena sepeda di rengkolan eta di rengkolan berin. Pirana tok tok aya beurit dina gundukan es di Jakarta. Dinungku si Miss Une. Dinungku Miss Une kasep tatembus kana bujur Miss Une. Pala lawar iya iya. Yang siang Kang Miss Une. Panasna soak kieu mabun mata clear nyi. Duka tuh itu kudu kumanya manya kudu mawacain najolang gitu di ruang siaran rasanya tepat dipanas di ruang siaran nyi. Salam ka babe Ipe sok inget hari geus ngadupuak teh ne. Wajuh humah eno nyi babe Ipe tadi tasi ka eno. Papa kuin bisi bade meret acuk ke tiasa bun kipas teh tilu nuhurung diurung kente dua angare ngucrak sungguh nestapas. Ano pis raguna balas ku panas ya Allah akbar. Panas matahari wae geus tinggal roak itu can sabaraha na itu. Sabar katanya. Hati-hati dengan kipas angin ya. Jangan sampai langsung kena tubuh tuh kudu nguriling. Saya mana apaan kipas angin tenteng nguriling. Jadi nges, si itu nanti nges rusak begitunya. Jadi mokus kipas angin teh. Eh, nuri kamar ya malah nuri dia. Taker tidurnya sok di paruman pakuin the powernya. Wanung di Cikangareng, waalaikumsalam ujang siang ngomongan damang. Alhamdulillah menawi saran ke damang nyebun. Alhamdulillah wa samulina wa. Salam kasayana kau kaubun moga sehat selalu. Wassalam wana wassalam Cikangareng. Sami-sami wa nung di Cikangareng. Waalaikumsalam matur nuhun sehat-sehat wa. Bun aja kan kakek yang lagu rumput tetangga panginten panas kia bisaan Mang Marton jeng jika nana ngajak barudak SMP karema. Tapi jangan sampai jadi gulung jongkona ku barudak jarajan. Alhamdulillah terjeki yang tidak ini ya. Tidak terkira begitu kakek Salim ke di Mang Marton. Kulin wae aki-aki teh wih besi sasab. Wih besi sasab gue koma diculik batur paling kelucu ne. Cesuti Wirijeng siang, waalaikumsalam. Wirijeng siang menuju sore sehat bun, pak kabar sehat. Lagu Jainal, salam buat Indra Dogar, buat cucuku, buat si bungsu yang di Jakarta yang lagi denger. Spesial buat bunda tersayang saja, tuh non diantos Raguna bun ya. Insya Allah nunggu giliran, tapi engke jika nam uwi asar ce, nuk deti payun ngacan diputer. Itu loba ting mental lagu keputar enggak kayaknya enggak keputar deh. Kang ade aku kangen ke Kang ade aku ya ih minta amin. Anda yang ada WA deo cina gitu ya gala-gala deo laguna ya. Nanti habis asar, duka jam 5, duka jam 6. Kanan di meja, tak pernah engkau mabring no mental laguna Kang. Kalau yang dihelakun. Kang Indra Dogar, waalaikumsalam ujang siang bubun. Moga sehat. Laguna Magadir Adela. Salam ke orang sudah pala sadayana hatur non bubun cantik.
di awal teh cantiknya teh neti lokali. Sararieun aing mah. Nuhun Kang, nunggu giliran insyaallah keputar enggak ya. Mamah Duman di CCL lagunya Air Mata Dara. Air Mata Dara, emang ada Air Mata Dara ya. Salam Kang Oka Unun katanya begitu ya. Rejeng siang Mama Duman di CCL. Mana CCL tanya. Putu Adi Maja ya, waalaikumsalam. Assalamualaikum Rejeng siang Bu Dewi, Rejeng tugas Ayu Metis ini Kabita. Gedang asak ya, curiga tayna jamu nanti na kulkas tiisnya. Pengen enak deh, pengen naon nanti itunya, tapi keluar na panas Kang. Ulu ngaliwatnya tukang rujak bobok. Ayo rujak nu kieu mah hese naon teh nyapekna oge tak saya mah sok nangan nu aman rujak bebek kitu. Yang siang Kang Putu Adi Maja ingat ka Putu Batara eh. Hatur nuhun sudah hadir ya. Kipas angin alami we tunggal bukakan panto atuh lo barengit nih. Cukup saja aduh aku barengit dibuka mah heg teu dipitraseun naon eta teh nu gardeng anu eta teh gardengna langsung gardeng gede gitu mang eta. Mang Repa lagu bagai ranting kering Bu bae diputar beda magribnya. Ini putar lagi pada mager. Kalian pada isat. Coba.

Mama Nopi di Cikalong, waalaikumsalam Bu Bun. Emang alhamdulillah lagu Perahu Layar ya. Keputer gak ya, keputer gak ya. Ah, mang kewe lah. Kirim salam naga sarana kru serengga penda di Sukabura sarana kabubun hatur nuhun. Wassalam Mama Nopi ya. Aku takut sayang. Iya Mama Nopi di Cikalong wejang siang. Mama Pati Rubun di Nepal mati tarire. Rajik jika Nepal bisa kebopalin sebaiknya. Cicing we didinya di Kawalu Mama Patir ulah kudu ka Nepal ka Nepal. Mama ni waalaikumsalam ampun panasna ya Allah mun nyereng kieu harapan hampa goengkeun mun di antos keputer enggak ya keputer enggak ya kayaknya enggak nih. Lama rental lagu, kira kira baru mental lagu. Salam kasihan, tapi nak kau bubun bagi sehat. Mane doyang sama buat anda ya. Atau kipasnya di Pareuman mah geus gawe berdua teh ngucrak kesang masing di lembur tiris ge da anger sok dikipas deh. Telaban digawe teh duaan apa Queen ye. Bila tingkah laku liur ngobrol jeung Pak Queen. Sore Dewi buat Balinda, waalaikumsalam. Sore request lagu kusalah menilai Mayang Sari keputer ngaya keputer ngaya lah mangkewe. Salam buat sama pendengar setia yang lagi nyimak spesial Ubun Matugas. Sehat-sehat, makasih. Kembali Balinda di Tasik sehat juga ya. Terima kasih sudah bersama. Sudah ngedata belum? Ngedata tuh biar ada tempoen gitu. Ta pengurus PRSSN itu. Wah, pendengar suka pura loba nu streamingan. Sugan itu. Ngedata Malinda ya. Bili ibu pada meser kadu di Mangrai kau seueur sareng sarae wadul. Tebogeun HP rai kaos teh ya, jadi susah komunikasi ya. Tadi Bun uih nyanakan jahitan nyimpang bade ngoloan kadu arepek teh di situ gede nuju nungguan jongkok ngeplos. Ngeplos we kaduna teh kur ngopi we cenah. Tapi jangan sampai kamacan-macan. Ayeuna mah kake Dewi terada sieun nih. Makan kadu teh kapan ya kemarin Dewi makan kadu ya. Langsung eungap si kake ya. Nanti bebeja we kasih aki mah. Makan kadu ai itu nama gak terlalu gede cukupan welangan be aku sorangan. Ukuran nama tepat tiga dengan be aku sorangan saulu daungap saya telah gue ku sorangan. Lagu aku sorangan tu beja-beja kakek. Lain, lain ku ngap wareg lain. Enggak ini mah kakek ya. Nyanyi nyelek kue gitu. Nyelek kena angin gitu. Kait BH guys, saya berikan dibuka dah ngap. Karena lamnya sam lambung naik ya teteh. Cek dulu. Seperti gede kadu dengan bak sorangan. Etahi.

ayeuna mah kudu hati-hati makan kado teh kudu hiji gitu. Tuna heula di dapur teh. Ngaliwati ka dapur hiji. Kemarin mah di dekulan. Di kontanan ku Gusti. Jangan tambah. Enggak. Jadi rada sieun ayeuna kudu rada eta ya. Kudu rada hati-hati begitu ya. Mulai berdusta. Ada Pak Ayah pu bade ngiringan marab cacing meni adug-adugan cenah. Naon eta teh? Pak naon ieu teh? Ah. Jiga oseng jengkol. Curiga oseng jengkol ya. Rasain tengah ngonanan wayung yang kira muligir saya muligir sokang itu ada kudu di sekroh udah tuh ngarana uwuh ya makang Arif Rahman sampai ada bunga yang baru akang lelaki awe maripuh ya lamun misalnya di muligir teh. Jadi anger we geus di baju di tiungan. Repa salomon merenta lagu bu namun tak ada nih kedeng deui kayak eh. Menit. 10 menit deh dikurangi 1 menit 8 menit deh tenang. Sebesar aja ngerepa. Siang Repa teh cucu jaiter waalaikumsalam sore dikinten WA di kantun di WA namanya Uih ti Payun angka tabu 2 kot sagala diterapkeun bun mulai ti topi di masker sarung tangan soak cenah panah sakurangnya sekalian Payung sekalian Payung rujan-rujan ya. Salam kasadena pun spesial buat nyalira sehat atur nuhun. Waalaikumsalam atur nuhun teh ucu nyebade naon atuh amang wae hayo amang wae keluar teh ucu ya peryogi kacamata kade kacamata bisi poho kacamata hideung kalau keluar deh kade kacamata teh ucu teruskeun ka kakek Salim gerabun cenah lambung nyetina eta lambung Dewi teh nah bukan Dewi tidak mau jadi mereka hati-hati gitu jadi kan disimpen teh di dapur Dewi di ruang siaran ka dapur am satu balik di ka ruang siaran nyokot cai di ka dapur kalau tuh balik anggar sewul nyesel melambung bakuin deh Mama Fatir sieun bun abi mesieun abi mabun ku kadu teh mengandung gas anu lambung mah wah racun eta mah ye. Hanya kali itu bisa dipakai masak ya. Rainbow mama lebih ngak-ngakan. Belas ku ungap tekuat pemahani puter dong kayaklah batur gacan rongkau nih sep sahulu kadek kaduma ayah efeknya pugu efek eta kayak efek Japati agian kakek pun di anak pun studio pun wow kamu gak tanggal kado saya mau lemun temali di Kang Darian di Kang Haji Darian di Mang Dudu aku pasti curiga Darian di Kang Dudu dari mah datara salah yang kado no alus ya siap cenah kayak misalnya teh butut butut iya makin toh siap cenah balik deh itu saya teh

0: Bueno, deň koniec, tak je tu sala. Sajur asam na lambung, je tebu. Sajur asam na na BIP. Salarion, ya nama tak kudu rada-rada hati-hati, ya. Kisomat bun, menghapin tete damang wales damang. Kamari gesim kuring pada karanca bakung pagi-pagi. Katingali kang apin nganterken incuna ke sekolah ke SMP. Naik peting nete siaran. Wah, kisomat damang, eh. Sudah Dewi kemarin itu pagi-pagi ke pasar, ke ranca bakung begitu. Kelihatan Apin begitu ya nganterin itunya incu nak ke sekolah begitu ya. Ayo didakuan peting siaran eweh. Kemana cete? Wate kuhaten merenannya etana naon teh. Kul angin peting. Segan gitu teh. Sami asam lambung begitu duk ada kadu bak sabara eta. Sabara hulu abi kita ngalalarti. Jadi we dibaca KBWA teh ya. Kisaman dulu jeng siang, dulu jeng sonten mamah patir naon lain gas tabung atuhun.
1: Jangan sampai ada bunga yang
0: banyak tuh bener kata semakan itu temen panas beteng tak asup gas kilogram, tilu kilogram karena beteng mamah patir. Ya. Karena buku siku lain udah kutur. Aduh, beli jeng siang repa, mafatir jeng siang Magina lah gening ibu, magina me uga, iya. Pasti tata magina Wilujeng siaran, wilujeng siaran, wilujeng lelesan, omagina gerai bakat utareh asar, panek angkat deui. Non, kebaikan anak, ayah bager omagina.
1: Kau hanya makanan di meja, tak pernah engkau makan.
0: Kan, ayo obat nabun, iya. Yeah.
1: Kan, tak pernah
0: kudu nginum tina cangkangna cenabun. Kita manu mabok lino asam lambung.

0: Andi bu noyong kadung ma arenak cenah atos di pasian dua ngan di rento ku sarerea. Mama patir was nu 12 kilogramnya bu Andi. Lah diwawa asnya. Selamat sore, sebentar lagi adan wargi. Jadi kita akan sampaikan dulu adan acar spesial Dewi kirim buat siapa? Buat Repa yang pengen adan asar cendai lagu Malila ya. Selamat menjalankan salat asar. Semoga amal ibadah salat kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kamu menyebarkan aib orang beriman, karena barang siapa yang menyebarkan aib orang mukmin, Allah pun akan menyebarkan aibnya. Dan barang siapa yang Allah bukakan aibnya, Allah akan mempermalukannya, walaupun ia berada di dalam rumahnya sendiri."

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Imam Ali alaihissalam berkata, tidak halal mata seorang mukmin melihat orang melakukan kemaksiatan kepada Allah kemudian mengedipkan matanya tanpa mengubahnya. Ia juga berkata, janganlah kamu meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kamu meninggalkannya, orang yang paling jahat di antara kamu akan menguasai urusanmu. Kemudian kamu berdoa, tapi doa kamu tidak dikabulkan.
2: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.

0: Terima kasih.
1: Satu lagi terobosan baru di dunia elektronika, toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Naon ceng? Iya, ke Facebookan deh.
2: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya tuh. Yeh, ayo nak mah, tong eleh kubudak ngora. Iceng hayang Facebookan.
2: Halus HP nak. Meli di mana ceng? Cik, ngilikan.
1: Yeh, HP menang meli di Cermat Sale deh.
2: Naon ceng? Cermat Sale.
0: Leres para wargi, cermat-cermat anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagaleh HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sale. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.
3: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
4: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
3: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
4: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
3: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
4: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
5: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
0: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

0: ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

Masih belum terputar semua lagu requestannya. Dibilang juga keputar enggak, tak apa ya teteh. Dijajar-jajar anger ya. Sudah pukul 15.57, semoga sudah pada sholat asar semuanya, amin. Dan semoga sholat kita ya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lain sholat rurusuhan, sholat itu paling lama 10 menit, paling cepat 2 menit. Assalamualaikum ngacirnya. Nggak ya, jangan begitu ya. Selamat sore, dan Dewi bakal lanjutkan kembali. Lagu-lagunya masih belum keputar semuanya. Tadi yang minta lagu apa ya? Lagu ada dangdutnya enggak ada tuh. Jadi kudu kumahanya. Saya teteh yang minta lagu itu teh. Sudah Dewi cari tapi ora ono rasing kae. Kakek Salim di Longo ku kakek serangga rencangan apin teh ari enjing-enjing. Papak di Cibonying jeung apin teh. Pantes tuh disakalikeun makan kado teh tapi jadana deket gitu mah. Sarua jeung disakalikeun saulah. Make koma atuh mah teh ditabrak kakek pan dua pertanyaan ini teh. Ari enjing-enjing enggak apa-apa. Papak di Cibonying jeung asarang apin teh. Dan ini kayak tadi melihat kapan ya? Alhamdulillah cager. Teka ditu deh sih menggorengnya depanan riwe. Jadi pas kemarin dilihat, oh berarti sehat, ya sudah sehat gitu. Ya suka ngerek datang, bening ngerek tewe. Depanan hiliwiran wae atuh dah kakek jadi ke dapur, balik di ke ruang siaran, balik di ke dapur. Sore kakek Salim, Andri Dewo, ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sore bun, sore duh, sono nama ngupingan lagi sehat bun. Raos bun di kampung Marbahan dina sampean inung budak sampean ningalikeun bocil belajar. Nah kali ewang jeung bapakku ini. Panjat Pinang cenah panekeur ayeuna tapi anu geus September lain 17 Agustus sane. Lagi di lembur Kang Andri, sok salam buat tetehnya ya. Mama Gina ya dong bager sami-sami bun, amin. Amin, Mama Gina sehat-sehat ya. Lagu ini spesial buat Teh Nening yang di Kujang, tanamai kaputer lagu nantinya. Alhamdulillah tukang apin teh ritus damang daima. Iya kemarin di kelihatan gitu nganterkan incuna ke sekolah gitu nye. Pas ningali status Teh ini dia lagi botram sama Kang Deden begitu. Tapi belum ke Sukapura begitu ya Teh Nining ya. Repa latur nuhun adana kan arele jeung menta lagu agak kepadanya. Dina waktu na muter adana. Wah bisa sembarangan. Pan arele cenah menta lagu oge ku adana ngaco. Kira kaca yang sholat can ya. Kira sholat ya. Repa sore Mama Topan lagunya Oncom Gondrong sama lagu Eta lagu Bu Sunda mau diputer ya. Mama Edi Cipokek selamat sore Bunda, selamat sore Mai ya. Dan purunya bak cai bun tiris tapi kewajiban harus dipaksakan ah tiris ganjeng es jam opat mama ini muncan sholat ganti taetana foto status wa aneh. Masih setia bun pada nonton poli kalapang tapi panas
Jika teh ucu atau teh ucu mau sarung tangan, pakai topi, ya, pakai kacap panon hidung, mau payung. Mau payung ele ama.

Kejadian medis langka ya, dan ini terjadi di Italia, di Lembur Batur, ke Noema di infokannya. Ada seorang wanita lanjut usia, berusia 82 tahun. Dia harus menjalani operasi bedah darurat usai mengalami penyumbatan usus halus, begitu. Diberitakan dari Life Science, kondisi ini awalnya dipicu oleh gumpalan serat tumbuhan yang tidak tercerna, begitu ya. Jadi merenang dengan dahar sayur, tapi ada kulantaran usianya 82 tahun, jadi wente lembut si etete. Si naon teh, si sayur teh. Namun tim dokter dibuat sangat terkejut ketika menemukan seekor hewan berbuku-buku ya, yang masih hidup merayap keluar dari dalam usus saat pembendahan berlangsung. Ente wae ngaclok gitu nya. Basi muatnya. Tapi di simut mah tidak berbuku-buku, ini mah dikatakan berbuku-buku begitu ya. Jadi loba sukuna gitu ya. Kisah bermula ketika pasien dilarikan ke rumah sakit setelah mengeluhkan nyeri pelut hebat yang memburuk selama 4 hari berturut-turut. Gejala ini disertai dengan konstipasi, mual, serta muntah-muntah. Saat diperiksa, perut pasien nampak membuncit dan mengalami nyeri tekan. Hasil lab menunjukkan kadar sel darah putih melonjak tinggi sebagai respon peradangan infeksi. Pemeriksaan dengan CT scan mengungkapkan adanya objek padat yang menyumbat usus halus. Kondisi penyumbatan ini sangat berbahaya dan mengancam jiwa karena berisiko memicu kematian jaringan usus ya, akibat terputusnya aliran darah. Makanya tim bedah pun memutuskan untuk segera melakukan operasi laparotomi. Benar ya mangarana, laparotomi. Saat melakukan pembedahan, dokter berhasil mengeluarkan gumpalan materi tanaman yang tidak tercerna. Ini berukuran sekitar diameter 5,5 cm yang menyumbat usus pasien. Namun di tengah proses ekstraksi, tim dokter dibuat terperanjat. Di mana dari balik gumpalan serat tumbuhan tersebut, seekor hewan kecil melompat keluar dan merayap di atas kain steril operasi. Untung lain buaya. Hanya buaya ditawannya. Gede kena buayanya daripada tembuteng lainnya. Dan tim medis segera menangkap hewan tersebut serta mengirimkannya ke laboratorium untuk diuji. Hasil analisis menunjukkan bahwa makhluk tersebut bukan serangga biasa, melainkan isopoda darat. Sejenis krustasea yang masih berkerabat dengan udang dan juga kepiting. Hewan ini kerap dikenal masyarakat umum dengan sebutan kutu kayu atau pilbug, begitu ya. Tagetanya, jadi ayah udang hirup merenan dulurna ora udang hirup jeung kepiting ngeren katelan. Isopoda darat dikenal sebagai pemakan vegetasi tumbuhan yang membusuk. Tim dokter menduga kuat pasien lansia ini tanpa sengaja menelan hewan ini saat mengkonsumsi buah atau sayuran segar yang tidak dicuci dengan bersih, begitu ya. Hewan ini diduga berhasil bertahan hidup dalam gumpalan serat tanaman di saluran pencernaan. Pasien sebelumnya akhirnya ditemukan saat operasi. Pasca operasi, pengangkatan gumpalan dan penangkapan isopoda tersebut, kondisi pasien kembali membaik total, begitu ya. Dari Detik Hat, Dewi kutip informasi ini untuk Anda. Satu, merenannya. Ini informasi untuk Anda kalau Anda nyayur begitu, jadi hati-hati untuk selalu membersihkan sayuran yang akan dimasak gitu.
mudah-mudahan tidak ada anak bayawak anu katelan jalin bayawak ini we. Apa itu namanya, kutu apa itu tadi ya, kutu kayu, seperti apa itu kutu kayu ya, we sendiri tidak tahu itu yang namanya kutu kayu. Cing nanyakeun

Makanya dibilang kakinya berbuku-buku dannya geningan sieun. Jika namanya jika cucunguk itu wargi ya. Cuman ini mah banyak banget kakinya ya. Jadi semacam rayap gitu teh. Segera cari di Google nungarana kutu kayu ya. Jadi kulitnya itu, kulit atasnya itu sangat ini ya, sangat kuat begitu. Dalam artian jika kulit badak begitu.

Terus saya ditayangkan na Google hewan kutu kayu. Jika naonnya ya nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Tiga terenggiling begitu. Kalau terenggiling ada gede, temual mungkin kahuapkan. Iya mah eta naon teh ciri-cirinya begitu. Teh apa cina terenggiling oke? Jadi kutu kayu ini jenis hewan Crustacea yang menghuni daratan di seluruh dunia kecuali Antartika. Mereka beradaptasi di hutan lembab, taman kota, di dalam tanah, di bawah-bawah puing, batu, batang kayu, terkadang menjadi hama di dalam ruangan. Hewan ini hidup di daerah beriklim hingga tropis begitu ya. Dan mereka memakan dedaunan tanaman yang membusuk begitu ya. Jika nama Tina Etanate tadi kan lagi makan apa ceritanya? Apa nate meren di jero nate busuk meren aya kutu kayu ini teka gege teka kunyah gitu. Tolak gue. Airnya bikin deh sakit perut. Magina buaya darat bukan wan bukan aduh buaya darat no aya sirahan e sukuan e beutengan lembangna ge gidig ge beda jeung kutu kayu magina tah si aya nu di ditu buaya darat ne pakuin ada kutu kupret nu kumaha teh apa bukan aguga geresok. Jika pusing cek amar masih gak cucunguk tapi guguratan sih gak pusing tah gitu ya. Yeah. Amar mah langsung muka guga. Amar mah langsung muka guga. Jadi jika cucunguk guguratan jika pusing. Nukumah aku tuh kayu teh pas pos di SW Sukapura bun ya. Yeah. Seeng. Kayak kumanya ngesuaikan anak kayak dia suaikan insya Allah. Jadi kita gitu, juga pusing ya. Kalau pusing makan badak ya mah merenan letik segede cingir merenan kita gitu. Kan kalau sudah umur 82 kan daya kunyahnya seorang nenek-nenek begitu ya tidak terlalu kuat. Jadi sugan temarin ngadahar apa paya di jerona ya eta ya naon ngarana teh di jerona teh aya kutu kuya gitu lain kutu kupret ya kutu kuya lain buaya darat di mamagina ya. Sare buat semuanya lagu dulu untuk anda ya.

0: Aduh, mataku.
1: Res, mata Bude nih. Buat lihat kok nggak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
0: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
2: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain,

Susu kambing Etawa Full Cream Skygot dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu Kam praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

Spesial Kang Ades di Jakarta. Aya kene itu. Minta lagu jam 3:30 kekara diputer. Ancik Dewi oke keputer enggak? Keputer enggak? Kayaknya keputer deh. Kang Ades apuntennya namanya kasangakan laguna dan yang gitu kan ingin senukan lagu jadinya dijajar-jajar, dijajar-jajar. Cuma mah patir yang lagu.

sudah diputar laguna Magadir. Kuku yang waktu naga sendra Magadir sudah ya, jangan yang nagih lagi atau liur nengana ya. Kosedahan tiga sentra acan beli mua kabujang kemanin ceneta boli manggar yang kena almanar hungkonya siap lah ya. Salah ya. Pakuin juga kita telomok. Nah untuk telomok tengah sepuguh dibaca noge ya. Kutu kayu lintah telomok ya. Duka saya juga tidak apa itu namanya telomok ya. Jika pusing cek ano cek amar mah kan kulantaran pusing mah gede ya mah jika nama incu pusing. Pak Mumu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sore bun, sore nyonkan lagu sebujur bangkai koplona. Kali tinggali waktu senapa Mumu ya. Hantar nahan wangkin menuju nambahan kacang, nuang kacang bulu, repeh sana. Segala dihuapkan wangkin. Wek-weke pokok namanya. Wah dibaca, ngopi kacang wangkin. Sang sisilnya. Mohon pun wi malam mingguan raus di kampung mah gusum duren kamari genganya ngecimuncang kepun biang amang mah amang malengo alhamdulillah wi mah pinuh bahasi motor teh jeung karung-karung nage kadu mangu peuteuy beas dawegan ngarampog lah mah ka emak teh kitu paribasa jang incu nun cekeng akan kiat ngebubur durian teh ya. Emang enak bubur durian, mending durian anak unggu tong kudu make gula tong kudu make eta.

ơi, beas daugan. Ini telengot, tebuka kaera. Teneneng di kujang anu pisbun, katampi kelewasna, sami-sami. Dadan japra, Sore bunda yang lagu maneke tehek yen yen ka salam spesial koko bunda matugas buat bude yang cantik pis sebedul nyanyi buat paburin dan saya teh nyanyi na ker mama wa itu tali rapi ya nyanyi na mama wa tali rapi jadi pabeli to ya na we dengekeun ngeneh teh ngeuna eueuh laguna mana ketek mah na guga cenabun tetolong mo pos kumaha foto

nuki. Nya nuki pakuin katalogin ate ku mama di tali. Ini kudu dioperasi. Satu hal yang barangkali Dewi sampaikan tadi ya. Jadi kalau mau bikin usang oseng pakai sayur-sayur begitu ya. Direndam sayurnya, kemudian pakai uyah lah, diuyahan. Jadi kan kalau diuyahan si hewan-hewannya tenar naik ke luhur tuh karena para ceritanya. Jadi mah katelan gitu tanya. Mirip ini Pak Kuin, bukan tetolomok yang tadi mah kutuk ayu udah ya. Masalah, ya Allah nggak ada manuk kararianya. Diciptakan nana teh keserupa-rupa gitu. Jengaran nate beda-bedanya. Jadi ini tetolomok teh salah satu jenis dari arthropoda hidup di hutan Indonesia. Wah ya di Indonesia nukianya. Masya Allah. Nukiwai ke Gusti mana dipidama kudu ditengah nerana guga. Umur-umuran kekara apa tetolomoknya. Magina dilanjut makan kedua menta. Kacang MBG di Cipatujah bu ya tonye. Mau gak kacang nama kadu nama arek. Itu kudu muali. Curiga amis eh. Ayah Tarlan bagi kadu. Mana si ayah teh? Ayah Tarlan bagi kadu lah ya. Seueur baheula masuk ningali cenah abdi we. Dewa kara apanya? Kutuk kayu gitu, kara apa saya?

nyelenge masih si ayam. Eh, ulah nyelenge. Kadu, kadu. Ya kan kaduna ya opat. Kadewi kan hiji. Mama gina tilu. Simpang kan isukan mama gina. Tong kapalang jadi orang baik ke mama gina. Ame jadi eta. Ame jadi pahala. Kadi bare lagu ingin memeluk dirimu. Mama Fikri, waalaikumsalam. Lagu Judika aku yang tersakiti. Salam buat yang baca, terima kasih. Duka itu duka kaputer, duka mawa. Kermupu dicu sempur, cenabon. Lalila mupu manu ayah, weta nutali rapiana berem. Ayah talan. Anu kakarara gerak tina tangga masuk aya getahan mending eta geus aya nu dihanap. Simpangkeun hiji ka di ayah tarlan eh. Si dibajakeun siapa ke teu mere. Punung kang ada di mere lagu menta jam tilu diputar setengah lima dawung.

Sorry ya buat semuanya, lagunya berikut ku salah menilai. Yang spesial Balina, sugane ngawe adi. Nuh, ini apa dawa mental laguna tadi diputer nayan.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssni.jabar.
1: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simbang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
2: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun berat, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
3: Dapatkan Minyak HSA 88 di Radio Sukapora FM
4: Anda dan apotek. Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.

0: Wani, selamat sore. Lagunya baru bisa keputar lewat harapan hampa. Selamat sore Dewi buat Mi Ciu Ciu. Sore kembali bundaku, lagunya Gala-Gala. Gala-Gala sudah tadi Mimi ya. Spesial Teh Nining, terspesial bundaku sayangku cintaku, ditunggu lagunya di pesawat kekecos. Lagunya sudah diputer tadi Mimi, jadi gak puter lagi. Lagian waktunya habis ya, jadi gak bisa Dewi tambah lagi begitu. Sehat-sehat Mimi sama Bapak. Wah gina mantap Bu, ini kanal gitu. Ini kanal gitu, menta. Ya nyan bener menta teh ya. Kang Dadan Japra lagunya gak diputer deh ya, waktunya habis sampurannya. Ngomong gini kan deh besok ya.
1: Hancurlah semua harapan, semula tinggallah
0: harapan hampa. Tewewew. Mecil-cil dukung aja. Siap Mi. Omah gina kemun tos sengit ah kaburu beak doa ya.
1: Selalu lelah dari cinta yang tulus murni, kini kau tinggal.
0: Ah songa hesekeun kan udah Japrama eh mau mau diputer ah eh. Almanar nanti mah katanya tuh, kata si Kang Ujang minta Almanar eh. Semoga lagu-lagu yang Dewi hadirkan menyemangati wargi semuanya, menghibur inti nama pengantinnya. Kalaupun masih tetap melaksanakan aktivitas sore hari ini, semoga menjadi penguat penyemangat untuk Anda semua. Lagu terakhir ada Sebujur Bangke. Pak Mumu yang mintain lagu ini, Pak Mumunya yang akan Pak Mumu. Sekaligus deh pamit, terima kasih atas segala kebersamaannya di hari ini, siang hari ini, sejak siang sampai sore hari ini. Semoga ada manfaat yang bisa Dewi sampaikan untuk wargi semuanya, meskipun hanya sedikit ya. Kalaupun tidak ada, yang menghibur sajalah. Sehat-sehat semuanya, semoga dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Deh pamit dulu, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Merah Nyarenas. 98.9 Sukapura FM.
1: Lembaga Produksi Siaran.

0: LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Tragedi jembatan Pamotong patah disertai Ibu Bupati.
2: Penyidik mengamankan beberapa dokumen berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
3: Jabar Now edisi Senin 31 Agustus diantaranya mengenai kemarau panjang ratusan warga di 5 desa di Kuningan krisis air bersih. 3 kantor di lingkungan Pemkab Bogor digeledah KPK. Pemprov Jabar bentuk tim investigasi usut kasus dugaan Wakil Bupati Sumedang. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah kantor BKPSDM, Bapenda, serta Disdik Kabupaten Bogor. Petugas menggeledah sejumlah ruangan untuk mencari bukti dugaan korupsi. Penyidik menduga perkara berkaitan dengan pemotongan insentif pajak dan retribusi di Kabupaten Bogor.
4: Suasana di kantor BKPSDM dan Bapenda Kabupaten Bogor Kompleks Segar Beriman Cibinong terlihat didatangi sejumlah petugas KPK. Penggeledahan dilakukan sebagai bagian dari proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi. Sejumlah petugas terlihat membawa dokumen dari dalam gedung kantor BKPSDM dan memasukkannya ke dalam sebuah mobil minivan berwarna hitam dengan nomor polisi Jakarta. Penggeledahan tersebut diduga berkaitan dengan kasus dugaan pemotongan insentif pajak dan retribusi di Bapenda Kabupaten Bogor. Dalam perkara ini KPK disebut telah mengamankan uang sekitar 1,5 miliar rupiah.
2: Dalam penggeledahan, penyidik mengamankan beberapa dokumen berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Selanjutnya tentu penyidik akan melakukan penelaahan, analisis, dan juga konfirmasi setiap temuan dalam kegiatan penggeledahan dengan alat bukti lainnya.
4: Sebelumnya KPK telah meningkatkan penanganan perkara tersebut dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Namun hingga saat ini KPK belum mengumumkan penetapan tersangka dalam perkara tersebut. KPK masih melakukan pendalaman untuk mengungkap rangkaian peristiwa, pihak-pihak yang terlibat serta alat bukti dalam dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Penggeledahan di sejumlah lokasi menjadi bagian dari upaya penyidik KPK mengumpulkan bukti untuk memperkuat penanganan perkara.
3: Praktik pembuatan surat izin mengemudi SIM palsu yang dijalankan dari sebuah rumah di Kampung Pakuwon, Desa Cibodas, Kecamatan Bojonggenteng, Kabupaten Sukabumi terbongkar.
5: Satreskrim Polres Sukabumi mengamankan seorang pria berinisial HS yang diduga menjadi pembuat sekaligus pengedar dokumen tersebut. Dari penelusuran awal, polisi menemukan sedikitnya 4 warga di Kabupaten Sukabumi yang menggunakan SIM yang diduga hasil produksi tersangka. Kasatreskrim Polres Sukabumi Inspektur Polisi 1 Dudi Suharyana mengatakan HS diamankan bersama sejumlah peralatan yang digunakan untuk memproduksi SIM palsu. Dia menjelaskan, dari pemeriksaan awal, polisi menduga pembuatan SIM dilakukan berdasarkan pesanan. Korban memperoleh informasi mengenai jasa pembuatan SIM dari orang yang sebelumnya menggunakan jasa tersangka. Tarif yang ditawarkan bervariasi, yakni Rp400.000 untuk SIM C dan Rp500.000 untuk SIM A. Selain SIM, polisi juga menemukan indikasi tersangka pernah membuat dokumen kependudukan palsu. Namun penyidikan masih melakukan pendalaman untuk memastikan jenis dan jumlah dokumen yang telah diproduksi tersangka.
6: Pelaku menawarkan dengan nilai yang variatif, ada yang Rp400.000, ada yang Rp500.000. Dengan waktu 2-3 hari diterbitkan SIM yang dimaksud.
5: Atas dugaan pemalsuan itu, penyidik menerapkan ketentuan pidana mengenai pemalsuan surat. Tersangka terancam hukuman maksimal 6 tahun penjara.
3: Jembatan gantung Pongpet di Desa Marga Cinta, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran mengalami kerusakan fatal hingga struktur konstruksinya anjlok dan patah.
7: Peristiwa terjadi Minggu sore kemarin hanya beberapa saat setelah jembatan diresmikan secara langsung oleh Bupati Pangandaran Citra Pitriami. Insiden berlangsung mendadak ketika rombongan pejabat daerah dan warga melintas beriringan di atas jembatan sepanjang 60 meter itu. Salah satu komponen angkur atau pengikat utama konstruksi dilaporkan patah hingga menyebabkan jembatan anjlok seketika saat dinaiki sekitar 50 orang.
1: Tragedi jembatan Pamotong patah disertai Ibu Bupati di Pangandaran.
7: Meski tidak ada korban jiwa, Bupati Pangandaran Citra Fitriami dilaporkan sempat mengalami syok dan luka memar di tangan. Selain itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pangandaran Lingling Nugraha Senjaya serta sejumlah warga juga mengalami luka lecet. Anjloknya jembatan penghubung menuju Kampung Budaya Desa Marga Cinta ini diduga kuat dipicu oleh kelebihan kapasitas. Namun hingga Senin pagi ini, belum ada pernyataan atau keterangan resmi dari pemerintah Kabupaten Pangandaran maupun pihak berwenang terkait penyebab pasti kerusakan struktur jembatan. Saat ini, akses penyeberangan jembatan Pongpet ditutup total dan warga diimbau menggunakan jalur alternatif demi keselamatan.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR Asasandi se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprasasandijabar.net. Saudara, Pemprov Jabar membentuk tim investigasi untuk mengusut dugaan penganiayaan dan pelecehan yang melibatkan Wakil Bupati Sumedang dengan sekretaris pribadinya atau Sekpri berinisial R.
8: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan tim investigasi ini dibentuk untuk melakukan pemeriksaan terhadap Wakil Bupati Sumedang agar peristiwa itu bisa tersaji secara objektif. Dedi pun meminta semua pihak agar bersabar untuk menunggu hasil pemeriksaan tim investigasi dan tidak dulu memberikan opini atau narasi yang tidak benar.
9: Membentuk tim investigasi untuk melakukan pemeriksaan terhadap Wakil Bupati Sumedang agar peristiwa itu bisa tersaji secara objektif, bukan berdasarkan opini atau asumsi.
8: Sebelumnya muncul dugaan pelecehan, penganiayaan dan penyekapan terhadap sekretaris pribadi Wakil Bupati Sumedang, di mana kasus ini diduga menyeret nama Wakil Bupati Sumedang, istrinya, serta saudara sepupu Wakil Bupati yang juga anggota DPR RI beserta ajudannya. Informasi ini dilaporkan awalnya beredar melalui media sosial dan melalui pesan WhatsApp berantai. Peristiwa terjadi pada Senin 17 Agustus 2026 siang ketika korban diperintahkan untuk mengurus uang operasional di rumah dinas Wakil Bupati. Pada saat itulah terjadi dugaan pelecehan yang dilakukan oleh Wakil Bupati. Malam harinya, korban kembali dipanggil oleh istri Wakil Bupati. Dalam pertemuan itu, korban disebut mengalami penganiayaan fisik oleh sejumlah orang secara bergantian. Tuduhan itu dibantah keras oleh Wakil Bupati Sumedang Fajar Aldila dan selanjutnya juga muncul bantahan dari korban.
3: Dilanda kekeringan, 5 desa yang tersebar di 4 kecamatan di Kabupaten Kuningan mengalami krisis air bersih. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat, Basnas Kuningan menyalurkan air ke sejumlah wilayah terdampak.
10: Dengan membawa jeriken, ember, dan galon, ratusan warga Dusun Sukaasih Desa Cihanjaro, Kecamatan Karangkancana, menyerbu lokasi penyaluran. Mereka rela mengantre karena sumur-sumur warga mulai mengering sejak 2 bulan terakhir. Warga yang telah menunggu langsung mengambil air yang disalurkan Basnas Kuningan sebanyak 9.000 liter. Pasokan tersebut akan digunakan untuk berbagai keperluan sehari-hari, seperti memasak, mandi, mencuci, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Tanpa pasokan dari pihak luar, masyarakat terpaksa mengambil air dari sumber di kawasan pegunungan yang jaraknya cukup jauh. Bahkan mereka harus bergiliran hingga malam hari lantaran debit air yang mengalir sangat kecil.
11: Hampir 2 bulan, Bapak. Dari sumur tuh ada, cuman sedikit. Kan ada dari gunung, dari Jabranti, sekarang mah nggak ada.
12: Udah nggak ada, susah airnya.
11: Itu kan ada penampungan pakai gitu, Pak. Tapi itu buat satu kampung di sini, ngantri sampai malam.
10: Kondisi ini menjadi persoalan yang kerap dihadapi masyarakat setiap musim kemarau. Mereka berharap pemerintah dan pihak terkait memberikan perhatian serta menyalurkan bantuan selama kekeringan masih berlangsung. Untuk membantu masyarakat terdampak kekeringan di wilayah Kuningan Timur, Basnas Kuningan terus melakukan penyaluran air.
13: Kami dari Basnas mengirimkan sekitar 9.000 liter air. Musim kemarau nampaknya masih panjang juga. Ke kita juga beberapa desa sudah banyak pengajuan. Satu minggu ini kita akan mengirimkan drop air bersih untuk beberapa desa. Seminggu ini aja full, hampir tiap hari.
10: Hingga saat ini, distribusi telah dilakukan di 5 desa yang berada di 4 kecamatan, yakni Desa Mekarjaya, Cimahi, Cilayung, Cihanjaro, dan Karangkancana.
3: Memasuki musim kemarau panjang, para petani di Kampung Sukasirna, Desa Mangunsari, Kecamatan Raja Polah, Kabupaten Tasikmalaya, memanfaatkan kincir air tradisional untuk menyelamatkan lahan pertanian mereka.
14: Kincir berbahan bambu ini berfungsi mengalirkan air dari Sungai Citandui ke sawah-sawah warga agar terhindar dari ancaman gagal panen. Teknologi karifan lokal yang diandalkan secara turun-temurun ini terbukti sangat efisien. Satu unit kincir air mampu mengairi lahan sawah seluas 1 hektar secara bergantian dan beroperasi selama 24 jam penuh tanpa biaya bahan bakar. Salah seorang pembuat kincir air, Adim Dimyati, menjelaskan keuntungan ekonomis yang dirasakan para petani.
15: Pupuk bisa mengurangi, Pak?
16: Dikurangin. Biasanya 2 kali, ini 1 kali juga cukup.
15: 1 kali cukup? Cukup. Tadi Bapak mengatakan 1 kincir.
16: 1 hektar kurang lebih.
14: Pembuatan 1 unit kincir air menelan biaya sekitar 1,2 hingga 1,5 juta rupiah untuk membeli material bambu, kayu, leher besi, dan selang pengalir. Seluruh proses perakitan dilakukan secara gotong royong oleh belasan warga setempat tanpa menggunakan alokasi upah tenaga kerja. Praktisi kincir air generasi ketiga, Jalil, mengungkapkan daya tahan dan tantangan penggunaan kincir bambu.
15: Kalau pengerjaannya nih sama masyarakat, Pak?
17: Iya, sama masyarakat. Cuma 16 orang. Iya, yang bikin, yang kerjanya. Gitu. Yeah. Kalau ada mah sumbangan dari pemerintah lah. Cuma yang 1 orang pakai biaya, gitulah, gitu. 1 kincir, berapa biayanya yang ngasihnya, gitu.
14: Kendati rentan hanyut jika terjadi luapan sungai, keberadaan kincir air ini menjadi juru selamat utama petani Raja Polah Tasikmalaya di tengah teriknya musim kemarau. Warga berharap adanya perhatian dan bantuan subsidi material dari pemerintah daerah agar pengadaan kincir air dapat terus ditingkatkan.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
18: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
19: Naon ceuk? Iya, keur Facebookan deh.
20: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
19: Nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
20: Halus HP-na. Meuli ti mana ceuk? Cik ngilikan.
19: Yeuh HP menang meuli ti Cermat Sel deh.
20: Naon ceuk? Cermat Sel.
18: Leres para wargi, cermat sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.

0: Rasulullah bersabda, "Ketahuilah bahwa sejumlah kecil ilmu menuntut sejumlah besar tindakan, sebab ilmu tentang hari akhir menuntut orang yang memiliki ilmu semacam itu untuk bertindak sesuai dengannya sepanjang masa hidupnya."
1: Bismillahirrahmanirrahim.

فارجع البصر هل ترى من فطور.

0: Dengan asma Allah yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Puji bagi Allah yang membuat malam sebagai pakaian dan tidur sebagai peristirahatan dan siang sebagai saat bertebaran. Bagimu pujian, kau bangkitkan aku dari tidurku. Kalau kau kehendaki, kau jadikan tidurku tidur abadi tanpa henti. Kepunyaan Allah, makhluk tak terhitung. Ya Allah, bagimu pujian, kau ciptakan, kau takdirkan, kau tentukan, kau matikan, kau hidupkan, kau sakitkan, kau sembuhkan, kau selamatkan, kau hancurkan. Di atas singgasanamu kau bertahta, di atas kerajaanmu kau berkuasa. Kusampaikan padamu doa orang yang lemah tenaganya, yang putus kekuatannya, yang dekat ajalnya, yang mendunia hasratnya, yang berat keperluannya akan rahmatmu, banyak jatuhnya dan gelincirnya, yang terpusat padamu saja taubatnya. Curahkan rahmat bagi Muhammad, penuntun para nabi serta ahli baitnya yang bersih suci. Curahkan padaku syafaat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan jauhkan daku dari persahabatannya. Sungguh engkau yang lebih pengasih dari segala yang mengasihi. Ya Allah, tetapkan bagiku 4 hal pada hari Rabu. Jadikan kekuatanku pada ketaatanmu, kerajinanku pada ibadahmu, kedambaanku pada ganjaranmu, dan keengganku pada apa saja yang mengundang kepedihan siksamu. Sungguh, engkau pemberi karunia kepada orang yang kau
1: rahmah. Wa bu'dal ma'siyah, wa sidqan niyyah, wa irfanal hurmati, wa akrimna bil huda wal istiqamah, wa sadid al sinatana bis sawabi wal hikmah, wa amla' qulubana bil ilmi wal ma'rifah, wa tahhir butunana minal harami wasyubha, waqfuf aydiyana anil zulmi wasirqa, waghdud absarana anil fujuri wal khiyana, wasdud asma'ana anil laghwi wal ghibah, wa tafaddal ala ulama'ina biz zuhdi wan nasiha, wa ala al muta'allimina bil juhdi war raghbah, wa ala al mustami'ina bil ittiba'i wal mau'izah, wa ala maradhal muslimina bis syifa'i war raha, wa ala mautahum bir ra'fati war rahmah, wa ala masyayikhina bil waqari was sakinah, wa ala hayai wal iffah, wa ala al aghniyai bit tawadhu'i was sa'ah, wa ala al fuqara'i bis sabri wal qana'ah, wa ala al guzzati bin nasri wal ghalabah, wa ala al usara'i bil khalasi war raha, wa ala al umara'i bil adli was syafaqah, wa ala ru'ayyati bil insafi wa husni sirah, wa barik lil hujjaji waz zuwari fi zadi wan nafaqah, wa qdi ma awjabta alaihim minal hajj wal umrah bi fadlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal kasih sayang Allah dan rahmatnya, pada orang-orang tua kami kehormatan dan ketentraman, pada para pemuda kami penyesalan dan taubat, pada para wanita rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya rendah hati dan kemurah hatian, pada orang-orang miskin, kesabaran dan kecukupan pada para pejuang, kemenangan dan penaklukan pada para tawanan, kebebasan dan ketenangan pada para pemimpin, keadilan dan rasa sayang kepada seluruh rakyat, kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam bekah dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmatmu, wahai yang paling pengasih dari semua.
2: Anda yang sedang mendengarkan 98,9 FM.

satu lagi terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Lah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya hati itu mempunyai karat seperti karatnya kuningan, maka bersihkanlah dengan istighfar. Kitab Al

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nasu inni taraktu fikum ma in akhadtum bihi lan tadillu kitaballahi wa itrati ahla baiti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hai manusia, aku tinggalkan apa yang akan menghindarkanmu dari kesesatan selama kamu berpegang teguh padanya, kitab Allah dan itrahku ahlu baitku. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inni taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di, kitabullah hablum mamdudum minas sama'i ilal ardi, wa itrati ahlu baiti, walai yaftaraqo hatta yarida alayal haud, fa'udhuru kaifa tahlifuni fihima. Rasulullah sallallahu alaihi wa ahli wasallam bersabda, aku tinggalkan padamu apa yang mencegah kamu dari kesesatan setelah kepergianku, selama kamu berpegang teguh pada keduanya, yaitu kitab Allah, tali penghubung yang terentang dari langit ke bumi, dan itrahku ahlu baitku, keduanya tidak akan berpisah sampai berjumpa denganku di surga Al-Haud. Hati-hatilah dengan perlakuanmu atas keduanya sepeninggalku nanti. Hadis riwayat Tirmidzi dari Zaid bin Arqam.
1: Sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
2: Satu lagi terobosan baru di dunia elektronika, toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing,

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.
1: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simbang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
2: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.

pernah merenah karena 98,9 FM, Radio Sukapura Karangnunggal.

ingat mati, ingat sakitnya. Banyak-banyaklah baca istighfar, astagfirullahaladzim. Demikian kata sang penyanyi Wali. Akhirnya Willy Jongi, selamat malam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, penuh dengan rasa syukur malam ini saya bisa kembali duduk di perangkat siar dengan keadaan alhamdulillah. Selama beberapa malam saya tidak mengudara

jadi kita akan kehilangan saya kurang lebih ada 6 malam atau 5 malam ya. Saya tidak aktif atau tidak terdengar di Cepil Palawar Kisadayana. Hapunten. Berkat doa Kisadayana, Tim Kuring alhamdulillah. Oh iya tiasa ngajoman taradi ya, tapi tiasa tepang deui di udara sareng palawargi kaum dangu Radio Sukapura dimanapun antara pilih di mana wae ayana. Hatur nuhun karena saya sekalian doa-doa di palawargi. Oke, hatur nuhun kang otos nyumpingan

Syukurnya udah kesel artinya dipaparin panjawatnya kita. Asa tewetah teman berkat itu berkat dia. Terus cari gue di bumi. Gue darah di kumaha kenda. Hari ador-adoran, angin-anginan deh, bilik kumaha juga. Terus sakitan kan mudah-mudahan lah. Bina wong iya, sing jantan lanong, salamina. Sing sehat, salamina. Gini. Biasa melawargi mainnya. Dan hanca nuka tunda nuka sembarangan di dalam kalangkung PAW mangasanes dongeng iwanya WA gitu mangawe ketika mari nu ngantos-ngantos om dangu rada suka pun sok biasa mancot tiap wengi ai jalan simbering sok ayo nama rajeng ah orang anu badai ngintun WA atau lebih badai ngintun salam sok orang auskin bilir atau tolong togan hapun tenye batuknya tersadar dak ical eno lengit katanya enggak kena wae ye kena wae dilandongan ku para dokter gitu ku ahlina apakan kau buat kau takkan selamat pasti dirimu kau kesepuhan atur nuhun doa-doa anak gitu nya kau mancuk maminun pak eman gian sanes-sanes dak kumela sadaya nanya Roma Min oke anu aya di Cilangla Roma Uca Maca aduran uli jawang iyo ya di simpuringnya Roma Openg oke di kantun anu aya di Palihan Ciawi Bojong Urang Bojong ya sadaya na aturan uli jawang iyo. Ayo sekali dia orang sasarangan, mangga sok kawitan ayo namanya intun kan wae ana. Orang sobian.

aturan lejeng wengi neng ninin. Assalamualaikum, waalaikumsalam, malam, api nanggih damang, alhamdulillah, ayo namanya, alhamdulillah, wilujeng wengi, wilujeng tugas dirinya, ayo nama, bade nyuhunkan lagu, ya biasa, oyong sajadah merah, kirinya dikintu nama, kanggo kamang apin, mugia, seterasna di pasihan kesehatan, amin, amin, ya Allah, ya Rabbah, amin. Atur nuhun, Mang Apin, Neng Ninin di Sukawangun, Wilujeng Wengi. Neng Ninin, Wilujeng Wengi, Sukawangun, sajadah merah, lagu nama enggak siap.

0: Albin.
1: Kemana sajadah merah tadinya sok bakat. Bakat, ayo sesuai ayatnya. Ya saya sajadah panjang. Di namparan sajadah, ayo sajadah merah kemana sih? Ya tenang nininya, mohon tasan kapanak sajadah merah na. Ya mah dah sok haricah ke barubuh laguna. Ayah mamah topan dulu jongi wangi apin kumaha sehat alhamdulillah sing neras mamah topan laguna biasa oncom gondrong biasa oh siap mamah topan dulu jongi mamah topan alhamdulillah mamah topan pidoan nanti sadayanya mudah-mudahan si kawit wangi ye.

bengi kawah nai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabin sing langkung sehat, amin. Kabin laguna kosipawenya. Salamna kau ka mamah Awahyu, kau Tehwati, kau ka Aat. Atur nuhun kang yo sami-sami kosipawe laguna siap.

Selanjutnya ada Yulia Army, Wilujongi kau Yulia Army. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Wilujongi kau Abi Nungedi, hoyong lagu suratan versi Gasentra. Salam nama biasa kau kang Abi Nenye, sing ras sehat, amin. Semangat, semangat, semangat, ay sehat Nenye, semangat, ay sehat. Aduh, siaplah suratan.

Itu suratan 3 seterama tanya ya ge suratan dari Bang Haji Roma Irama. Aya suratan cinta, aya suratan cinta, suratan suratan diri ya ge nya. Tiga seterama suratan bade nu mana teh suratan 3 seterama teh aya. Ya ge suratan dari Bang Haji Roma Irama. Arti suratan suratan cintaku di Peci Pera aya Ria Amelia suratan diri. Mau saja dah merah kita can kepenak kita neng ninin. Saja dah merah kita can kepenaknya. Ingat mati. Oh, ku 37 BW can pamit aja satu mancuk kayaknya. Gentos aku 37 BW mangas.

Aya 01 opat diliungi assalamualaikum Mang Apin kulan wilujawangi wangi deui dari Rido di RCP Indra kirim salamna Kang Oka Mang Apin nya duluan oge Kang Oka sadayana anu ngadarangukeun spesialna biasa ngawa bebeb aja lah hatur nuhun nya Mang Apin yo sami-sami Kang Oka Rido di Rancapari. Nah laguna mangga keogelannya aya Repal ujungnya Repal assalamualaikum salam hadir alhamdulillah kuat ngopi deunya mang lagu Iwan Pales yang terlupakan siap bacan kiat ngopi nyungkuri weunya kopi mah rada dihalangan heula karena kopi mah duka ari Repal we nya nyungkuri mah kopi mah rada di stop heula kita kekengin. Wal adim makanya akhirnya orang kena oncom gondrong lah.

nyumponan pangga butuh pada emok pada kosipa anu hoyong gasetra aya tiktokan nganyakeun tadi hoyong gasetra naon wae cenah aya tiktokannya mangganyakeun.

0: Julia Army Lai. Tadi minta lagu TikTok kan. Makanya kena. Karena pariwara heula
1: sebenarnya. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ya teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Lah kudu bingung ceung jig indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceung komplit ceung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit. Sagala aya.
2: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
3: Dapatkan minyak HSA 88 di radio Sukapora FM dan apotek terdekat.
0: Sebaraha lagu tadi perantos dipidanggenye pamundut palawargi, mudah-mudahan katampi kalian kabingahan orang lajang gendeya. Lajang gendeya.

wade sayur sarang wa esohna spesial nama biasa kang apin anu nuju siaran. Semoga sehat selalu, amin. Di Bapang Kostanya sarang Mama Dipa anu aya di Ciceuri. Wassalam, hatur nuhun, apinjo sami-sami. Ciceuri ulah jongi ah. Emut kabencoy kang putra bungsu sareng keluarga sadaya hatur nuhun ulah jongi. Mudah-mudahan bisa rehatnya. Kopang ayo Pas Harju ulah jongi, Pas Harju sa. Kang Jumha maksud simpul ini Pas Harju mah putra bungsu tuhnya. Kang Jumha kali Bunda Nungna anu aya di Burujul Wilujeung menjadikan ang hayam segalanya Wilujeung ah udah mulai nuju nyetel radio ada Mama Topan anu pis laguna oke Om Gondrong Oncom Gondrong siap Mama Topan mangga nyangakeun nya mugi katampi kalian kabingahan.

Obah, goyang atuh, maafin, nuju ya kayaknya. Ku 37B. Lalalala, 37B teka seneng ya, mancuk. Anu ayah di Cikaretnya, pami nyetel, eta 37B nuju Saresma ke langsung raat umal nantinya. Ujungnya akan mancuk di Tatar Kadaka. Kali teh liat keluarga sadayananya. Kau maminun oke sami. Kaseneng na itu 37B. Kurang lajeng.

Aya Yulia Army Wijongi, Yulia Army. Lagu Kasetra anu manawe atos tadi TikTokan geuningnya. Yulia Army digentos kasih goreng ku TikTokan di Kasetra. Wijongi ya, sama ke Yulia Army. Ada Teh Lia. Wijongi Teh Lia, assalamualaikum, salam. Kang Apin badai menurut lagu nanti Salahmu Sendiri. Nah, kunaon nantinya intun salam nama biasa ya kawan kasarianya Pen Sukapura. Sepesiana biasa kawan putri bungsu sarang mancuk we wassalam Telia datar kadaka simpel aja nama karunyangan sih no. Biasa saksi karunyangan mesti engap ya Kang Apin. Kita tonton Telianya siap lah

0: Astagfirullahaladzim, lagu Natia Raya. Kamana atuh kamana, ayo salahku apa, salah apa aku.
1: Pandanglah ke sana,
0: salah jatuh cinta.

Tiang janur lah, pencan kemenak lagu tanya teh raya sapali. Ya segera. Segera teh lianya. Salamu sendiri. Dulu ada ayah.

Mudah-mudahan si Puring ngeras daman. Tisun cara radio teteh ayah kang hapin mohon memang dah. Kang bujang-bujang palawari si Puring nyali lagi. Cuman ngecebrek kianya. Di lorongkok kang goboler berjeng ngerasakan. Kepala rungguh nasalira. Ayah sebetahnya. Tapi dah pangitan sareat natina obat. Akekatna doa-doa di palawari serena. Sehingga si Puring tiap.

Alah, ayah cah syuti, kumah cah syuti. Teh Lia pun teh Lianya. Teh kapanak lagunya teh ayah, aduh. Salahmu sendiri teh. Ayah cah syuti, di Nagra, di Rama, Yuli Jongi cah syuti. Assalamualaikum, waalaikumsalam Yuli Jongi. Kapin dong ide ya. Alhamdulillah, atas tiasa siaran di mohon. Mual waka ukeun lagu ah aya nama bade naon atuh salam nawe ah kaoka sadayananya warga Sukapura sing sarehat sadayana amin bakir cesuti manyungkeun lagu aya nama cenanya nyakeun wios aya nama enjing pake tau mangga kalau kitun salam teh disangkan ku lagu teh sok kirang saya kirang betahnya itu karena pamit kitun salam nu didugikeun lagu nu diputer mane kuat asa daripada di katinggang cawu runtuh wanya. Mending diputar laguna.

ada Putra Jahit tuh lejongnya Kak Jahit Putra, Putra Jahit alias Kang Openg. Alhamdulillah terus di sada deui cing sehat teras amin. Laguna Gulali dari Roma Irama siap lejongnya Peng Kang Openg alias Putra Jahit di Bojong.

0: Aduh, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
5: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong, telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

Tidak terasa waktu di studio sekarang sudah menunjukkan pukul 9 kurang 20 menit. Masih kita melaju dan masih kita berpacu dengan lagu-lagu pilihan.

Masak terang api orang rancakan sapi itu ya, abg sami orang rancakan sapi juga namanya. Orang rancakan sapi, abg cara sami orang rancakan sapi nyanya. Numana tuh Indra. Alah, ya Kang Haji ada aku, Bu Jongi Kang ada aku. Bunga atas nguping suara Kang Apin. Ya Allah, hapunten cenah Kang Apin. Abdi keluarga teu tiasa ngalayan ka Kang Apin. Sawios teh repotnya. Teh sok repot dah. Alhamdulillah mah sehat kawe abdi ngalayan ka dinya nya. Atas Kang Apin ka bumi, abdi nuju di Bandung. Abdi minggu abdi nuju ka Bandung hari teh mohon terang. Hapunten nanya putri punten. Punten lagu Kang Apin lah kumaha uy lagu dikirim buat noke lah gitu ya. Ka waktu Kang Apin ka bumi abis juga Bandung hapunten na punten pisanan mohon uyah sesuai-sesuai lagu Kang Apin kumaha uy lagu dikirim buat warga Simpang Sirnagali Burujul dan lagu khusus buat forum peduli aset Simpang. Atur nuhun Kang Apin, wassalam Kang Ade Akum. Calon Kade Simpang 2027. Mohon doanya dari semuanya ya, saya doain mudah-mudahan Kang Ade ya bisa terlaksana menjadi sosok pemimpin daerah Simpang nanti. Kayak lagu naon itu? Puterin lagu Kang Apin, lagu kumaha uy, lagu dikirim kumaha deh, lagu naon deh. Puterin lagu Kang Apin, kumaha uy, lagu dikirim buat warga kumaha uing warganya. Oh kumaha uing warga maksudnya tuh gitu, kumaha uing gitu sih kan nama. Nya kumaha uing, gitu sih kan namanya.

Kang ada Jipo, Wil Jongi, Kang ada Jipo, alah. Jipo, malam bincing, pang puterkan lagu sepiring berdua. Ingat masa lalu, oh siap. Sepiring berdua, sur Kang ada Jipo ayah. Kayaknya kalau Kang ada aku, pesan kemenang, kayaknya.

Andi Duye, selamat malam, duh. Lawas dilawas, maafin, sing rasehat, amin. Ayah ulah ke alaman deinya, dedah mangnya ada mung ya. Geringnya, salam ngokas adena. Apunten tetiasa di sebatan namina hiji-hiji, anu nuju buru-buru, sing sarehat, rasa dayananya. Inti nama gitu, Andi Duye, lejong ya.

Kabir Jongi, Kabir Ngedi Hoyong. Lagu itu Keranda Cinta dikirim buat Bapak Angkos sarang Mama Dipa anu aya di Ciceuri, Kamang Ade Sayur sarang Ma Esohna di Cibencoy, hilap spesial kakek Ade Akub, spesial ogenya Kang Kang Apin, kiriman dari nenek dua cucu, simak panjang, hatur nuhun Kang Apin yo sami-sami. Ayo lagu nate Keranda Cinta, sono siap lah. Dicarinya.

0: Nyaku naon sepiring berdua teh teu kaluar sora itu nya. Ae. Milikna Aji Po karunya hekantosan. Sepiring berdua tapi teu kaluar soraan. Akak keresekan. Ih.
1: Ida lela kada ida.
0: Iya cing nu iya ya. Nyobian iya. Jalan itu mah. Jalan ya mah. Maka kau Aji Po. Kamu mah Adit. Alhamdulillah mah Adit. Mohon tiasa ngecebrek deh namanya. Udah jauhnya mah Adit. Pak Adit oke sami. Aji Po mengenang masa lalu jeung indung budak keur waktu lanjang jeung parawan keur bujang sepiring berdua.

banyak gitu biasanya lemak sayur orang atau harus pasunan sunat di daerah orang endah nak bina bina kade ulah kan kak jadi lestari kanya di daerah orang karang nunggal khususnya seer tempat-tempat pariwisata nu endah endah sok memulainya itu teh naon sebut destinasi kanggo pemasukan kanggo ya mahnya income daerah sebetulnya di orang mah di daerah gitu karena rada pareu mah di daerah.

0: Aduh, alhamdulillah parwarinya orang lajengkeun karena acara karena Sunda pada dangdut pada Sunda mangga Manawi aya masih kana ngajar lempro kana rarago payun radiona bibi bade lebet ngalanguan telepon mangga WA mangga bibi bade lebet biasa telepon mangga sampai antos kusing berinya anu tos sono kaya ngobrol sareng cing kuring mangga. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Aduh. Bagia Pak Kuwu.
1: Alhamdulillah.
0: Dah, mang Pak Kuwu cicarian.
1: Alhamdulillah.
0: Atuh no. Kamana Ibu Kuwu?
1: Ibu ya di Jawa Cicengeran.
0: Biasanya ada jangan jempro.
1: Biasa biasa ngalayan kemarin yang pemengat.
0: Asawios lah, tengeng dah nama tu. Saya meninggal doa lah anu paten wengi-wengi bari emok silanah sajadahnya gitu.
1: Nah, gitu.
0: Da panginten Pak Eman senang sim kuring senang ka Pak Eman gitu nya.
1: Kangen
0: nah, gitu. Pamit aya. Mohon hampir saminggon. Rasa anu ieuna anu naroskeun ka mana cenah penyiar api jadi teu aya. Buat saya nu ngawartoskeun di udara, nah di dia tarayan siaran wengi gitu.
1: Oh, ayo, ayo ngebam-bam eta.
0: Lagunya.
1: Lagu.
0: Ibu Dewi di Raguan. Lagi lagu naon cenah? Mangga.
1: Ya wae Cipinang.
0: Cipinang wae.
1: Siap. Kitun kitun mah pas adayana wae.
0: Yo mohon mangga.
1: Pilih ya yo mangapin.
0: Teu sok lah siap ayo nama. Siap lah. Yuk. Yuk, mangga.
1: Waalaikumsalam.
0: Amin, amin, amin, amin, amin. Mangga. Pak Eman di Cicariang haturan ulijong Cipinang we laguna so siap lah. Mangga Manawi anu sanesna bade rebet. Mohon sok kurang angkat. Kurang angkat. Kumaha leuwih gede kabarna yeuh? Waalaikumsalam, mangga, mangga kalebet mangga. Kumaha daramang, daramang sadayana? Tarik teuing radiona ieu teh. Caket teuing deui.
2: Mangga mati, sakata salayan.
0: Wios, wios, wios teh. Mohon da, saya terangkan di mana cenah jadi di Perum teh di pun anak teh gitu. Ayo nama tas di ragu naon kesucian cinta oh sok siap
2: sebulan
0: mohon yuk waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kesucian cinta suara mama Adit sarang Pak Adit nah ya di lebih gede kesucian cuman gak sok ya kena tak. Halo, assalamualaikum. Beri jawab ibu. Damang.
2: Eta
0: kunaon?
2: Eta
0: oh, tos. Mohon tos iya, tos ngalih ka bumi. Aduh karuja teh. Aya
2: jam 11 pisan.
0: Pemin telepon mah padahal mah.
2: Nya de mana lepat dah. Asli me lepat jam magrib atuh kita uwi teh mah.
0: Ba, da teu rame mah mung 2 jam di oksigen na oge. Da lami teuing mah. Lami teuing mah da bedul sabarahaeun teh 2 jam ge teh sakitueun katanya pemin 2 wengi. BPJS. Abi mah ada orang kaya mah tarang ngono kitu. Kalasan teh cang ngadamel abi teh.
2: Untung ka penasihat nu kenal.
0: Saha nu kenal di rumah sakit?
2: Cita Intan.
0: Oh, Intan.
2: karena sudah sangat bisa bikin teleponnya. Untuk kita sudah syukur karena mabio yang nyusap keluar hela mas dan nunggu anu lahi anu momo.
0: Awalnya di UGD itu langsung 2 jam di UGD itu di tutupan pangambung dicolokku eta teh ku gas teh gitu. Terus 2 jam uih we di rerompok disambung ku gas nu alit. Sami di rerompoknya di oksigen cuman oksigen nu alit ningan. Sami ping-ping. Dia bari di impus, di empos gitu.
2: Subuh teh pas nonton panteng ini ngay ka pedesaan. Tadi sorangan dina eta tempat
0: umum. Alhamdulillah ada berkat doa ti sadayana gitu nya jag-jag deui gitu teh. Nah. Mas sok
2: sada di eueun geura, mas sok di imam ti matakeun
0: mah. Henteu da eta mah atos kitu emang inten. Dawagan mah tos mohon memang dawagan tos tapi da aya teh manjing enjing na.
2: Pan dawagan teh buka.
0: Ohon panginten duka itu.
2: Kena pernapasan teh.
0: Ohon. Ai nama eut alkohol bitu eut ieu minuman keras.
2: Oh iya.
0: Teu kagok nya mah.
2: Kagok.
0: Ah, tos kitu
2: nya.
0: Mohon datang ke siaran nyarios. Aduh, sana apin kemana lalu ngitun. Sana gitu. Ayah, ceng tera insya Allah kege. Ayah deh di langit.
2: Mani alim nyabak radio-radio asa.
0: Alhamdulillah. Abdi ke samin itu damang yang ngaring kukuhnya di kamar lah terus pusing dah.
2: Yang
0: ingat ke
2: radio.
0: Nah, jenama tadi teh asyik teh asara dan ngemplong ceng dah. Namanya Ibu Dewi teh, Ibu Dewi ge sareng si bapa teh atuh waka karadio cenah keuneu ah keuneu wios sing teh kiat lah karunya eta ya. Kaum dangu cenah kitu. Oh, amin. Bilih ya sing bilih, bilih aya nu ngalalawuhan ieu naon teh mamayu cenah belum ieu belum dumbong. Kasaatan. Aduh.
2: Da aya kasaatan teh.
0: Iya, karunya. Saraat enam halodo halodo manawi atuh kana naon ieu galindengna kawihna waduh hebat kitu mah siap mah
2: kita itu hoyong lagu sancang ti julang
0: siap ke mah ah
2: kintun kintun ka manghasat hoyong teh sareng anono mangannya ke sancang ti julang
0: es
2: Mama
0: bapak
2: cinta
0: nu mama. Mohon sancang si julangnya. Sok ma.
2: Assalamualaikum jeuteu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Bejonge kaum aminun anu aya di

0: Halo, assalamualaikum. Hah? Kuma? Naon tadi teh lagu naon tadi teh?
1: Cipinang.
0: Apaan tadi entos Cipinang asana? Encanya? Cing, orang tinggal ya tuh.
1: Oh,
0: teh. Kira Cipinang. Tadi teh satu diputer, oh nyancan sih kena. Sidarso. Kena iya weh ratanya. Sekedap tos iya weh, tos iya.

Apunten ke Pak Eman nya, itu disimpan pangluhurnya, tapi mencetan tadi salah. Nah gitu, ayuna lah ayunanya, ke Pak Eman. Cipinang, Cipinang mah. Ras nama Mama Adit. Ayah cukup sekali nya. Insya Allah, 800 iya Mama Adit.

0: Buka etar ke sanes maditnya. Ayah putra bungsu ti bencai. Ayah ngelaku hampura cenanya. Hampura. Hek siaplah orang kayaknya hampura. Kang Oma Cucum, Ema Ncum, Pak Eman, Kang Oma Minun, Mak Ncuk, gila jongi. Cenanya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wir jongi Mak Cum.
1: Nuhun,
0: atos di ieu baterena digentos eta teh.
1: Syukur alhamdulillah. Kaluman atuh saya
0: ngeun. Katenan abi kaluman nya ba jaba jarum nancap dina panangan. Jaba irung di
1: cang-cang nya
0: celengan. Jaba pangamung di selangan. Lah aya rudet. Nya.
1: Tah.
0: Kuma?
1: Jaga masih di sana.
0: Tengiring cina lah, haralah haroream cina. Tengiring. Tadi teh jungo cina.
1: Taru kena gusi, tengah
0: jam 8 sore. Jungo cina engkang lah cina gitu. Tak gitu berkat doa sadayana gitu.
1: Alhamdulillah,
0: waktu nolong kita emang. Tak salam cina ti ya putra bungsu di Bencoy.
1: Alhamdulillah, saya bencoy. Mohon. Mohon kesenggol, alhamdulillah.
0: Itu.
1: Mohon kelagu tersererono, ya, karena selesai
0: sana. Aduh, siap lah.
1: Tersererono, ya, lagu selesai sana.
0: Iya, bener, sok lah.
1: Ya, gitu, nih, kepala emang, tergantara bungsu, mohon, senggol anak-anak.
0: Nah, gitu, mohon.
1: Ngeras damang, sedaya Allah, ya, Kak. Yudho ibu, penyawat gitu, terbisi.
0: Mohon. Rada pala laur pencawat gitu mah aduh. Mohon gitu kan alhamdulillah gitu. Mohon amin lah ulah alim mah bagi pencawat teh hese ngamekan teh yeuh. Yo. Mohon mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujengi hatur nuhun ka Mamah Cucum anu aya di Cicariang. Oge kanggo putra bungsu anu di Bencoy laguna dua tah urang langsung ah. Hampura sorenya. Ya anu putra bungsu di Bencoy.

Keke sono sasur maminun karena kembang ros bodas. Untung weta canma jangan eta maribayanya. Mengajakkan lah kau maminun anu nuju mamajeng jena. Karena lagu kau sadayana kau mancu kau ibu imin ya. Nuhaya di cilang lah wili jawangi atau kau pak maucah maacah. Oke, sami Pak Uca, maaf, ujungnya kau sadayana lah, kau mendangu. Iya, mengertikan kawih pamungkas, panutup di naya acara. Oh, sekantaran si Mpuring, mampu di permiwa segitunya. Insya Allah, tepang di wangi enjing, mudah-mudahan si Mpuring merasa sehatnya.

Kota, Merena, Garena. 98,9 FM. Radio Sukapura Karangnunggal. Radio Sukapura Karangnunggal. 98,9 Sukapura FM.

ومأواهم جهنم وبئس المصير.

0: Dengan asma Allah yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Puji bagi Allah yang membuat malam sebagai pakaian dan tidur sebagai peristirahatan dan siang sebagai saat bertebaran. Bagimu pujian, kau bangkitkan aku dari tidurku. Kalau kau kehendaki, kau jadikan tidurku tidur abadi tanpa henti. Kepunyaan Allah, makhluk tak terhitung. Ya Allah, bagimu pujian, kau ciptakan, kau takdirkan, kau tentukan, kau matikan, kau hidupkan, kau sakitkan, kau sembuhkan, kau selamatkan, kau hancurkan. Di atas singgasanamu kau bertahta, di atas kerajaanmu kau berkuasa. Kusampaikan padamu doa orang yang lemah tenaganya, yang putus kekuatannya, yang dekat ajalnya, yang mendunia hasratnya, yang berat keperluannya akan rahmatmu, yang besar deritanya karena dosa-dosanya, yang banyak jatuhnya dan gelincirnya, yang terpusat padamu saja taubatnya. Curahkan rahmat bagi Muhammad, penuntun para nabi serta ahli baitnya yang bersih suci. Curahkan padaku syafaat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan jauhkan daku dari persahabatannya. Sungguh engkau yang lebih pengasih dari segala yang mengasihi. Ya Allah, tetapkan bagiku 4 hal pada hari Rabu. Jadikan kekuatanku pada ketaatanmu, kerajinanku pada ibadahmu, kedambaanku pada ganjaranmu, dan keengganku pada apa saja yang mengundang kepedihan siksamu. Sungguh, engkau pemberi karunia kepada orang yang kau kehendaki.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid al sinatana bis sawabi wal hikmah wa amla' qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubha wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqa wa ghudud absarana anil pujuri wal khiyana wa sdud asma'ana anil lagwi wal ghibah wa tapadzimina bil juhdi wal raghbah wa alal mustami'ina bil ittiba'i wal maw'idah wa ala maradhal muslimina bis syifa'i wal raha wa ala mautahum bil ra'fati wal rahmah wa ala masyayikhina bil waqari was sakinah wa ala syabab bil inabati wat taubah wa ala nisa'i bil haya'i wal iffah wa ala al aghniya'i bit tawadhu'i was sa'ah wa ala al fuqara'i bis sabri wal qana'ah wa ala al guzzati bin nasri wal ghalabah wa ala al usara'i bil khalasi war rahah wa ala al umara'i bil adli was syafaqah wa ala ru'ayyati bil insafi wa husni sirah wa barik lil hujjaji waz zuwari biz zadi wan nafaqah wa qdi ma awjabta alaihim minal hajj wal umrah bi fadlika wa rahmat. Karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit kesayang Allah dan rahmatnya, pada orang-orang tua kami kehormatan dan ketentraman, pada para pemuda kami penyesalan dan taubat, pada para wanita rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya, rendah hati dan kemurah hatian, pada orang-orang miskin, kesabaran dan kecukupan, pada para pejuang, kemenangan dan penaklukan, pada para tawanan, kebebasan dan ketenangan, pada para pemimpin, keadilan dan rasa sayang, kepada seluruh rakyat, kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam bekah dan nafkah, sempurnakan haji dan umrah yang Engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmat-Mu, wahai

Sukapura, radio siaran anggota Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, PRSSNI. Radio Sukapura, radio

0: lain. Ayo nama salomba toko mebel teh euy den.
1: Alhamdulillah ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya tapi kalah bingung ya teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Lah kudu bingung ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra. Anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah ceng. Komplit ceng model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami. Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan. Tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan menekan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah, ayo Ikhtiar Sehat sekarang juga.
4: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM
5: Darang Harina 98.9
6: Sukapura FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi wargi pendengar Radio Sukapura Karang Nongah dimanapun Anda berada. Lagu ini sudah lama tidak terdengar dan baru Dewi kembali putar untuk Anda. Kalau Anda suka, bukan suka, kalau Anda mendengar lagu ini, Anda berpikiran bahwa yang siaran Dewi, begitu. Karena lagu ini aku suka, begitu. Selamat pagi, pagi yang cerah pagi hari ini. Kemana hujan, itu can ayawai hujan. Sepertinya masih akan belum hujan wargi. Kalah ayalini we di Cianjur teh. Sararion ya Allah ya Rabbana. Di oya.

Ke 1751 WIB kemarin, gempa berkekuatan 4,3 ini mengguncang Kabupaten Cianjur, Jawa Barat dan sekitarnya. Lokasinya berada di darat sekitar 10 km sebelah barat dari Kabupaten Cianjur. Kedalamannya cukup dekat, hanya 4 km saja di darat. Getaran ini terasa hingga Bandung dan Cibubur. Mudah-mudahan tidak nyampe ke kita. Naudzubillahi min dzalik. Di mana yang hujan, ya Allah, jauh-jauhkan gempa, datang-datangkan hujan. Kita bersama di Halo Selamat Pagi, pagi hari Rabu, hari yang kedua di bulan September 2026, pagi hari ini. Hari yang kedua yang insya Allah membawa keberuntungan untuk kita semua, amin. Membawa keberuntungan, membawa keberkahan, kelancaran dari segala aktivitas yang kita kerjakan hari ini. Amin, Allah ya Rabbal Alamin. Dewi sehat, alhamdulillah. Semoga Anda juga selalu diberikan kesehatan wargi, ya. Sehat, lancar segala-galana, tidak ada hambatan apapun begitu, dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit pasti ada. Semoga diberikan kesembuhan atas segala penyakit yang diderita. Yang tengah mendapatkan cobaan semoga ditabahkan, disabarkan, ditawakalkan, ya. Dan tetap harus tetap berdoa supaya segala hambatan yang datang ini bisa kita lalui dengan ketakwaan begitu, ya, dengan kesabaran, tersabar ma power. Pagi yang sudah setia pagi hari ini. Pajengan Nana itu sakit ya tadi pagi.

Terus kita doain semoga cepat sehat. Pak dengan Dadang juga sama, masih belum sehat banget. Dan kita berharap para ajengan yang selalu memberikan petuah untuk kita semua, memberikan wejangan, mengingatkan akan hal-hal yang dilarang, diberikan kesehatan semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Sudah pukul 6.32 saat sekarang. Yang lagi sibuk di mempersiapkan segala sesuatunya, Dewi yakin ibu-ibu sibuk itu beres belah dia belah ditu acan, belah ditu beres belah dia acan. Tenang bu, pegawaian di imah dan mau beres-beres. Semoga hal yang kita kerjakan menjadi ibadah. Karena ibadah tidak saja dari sholat, itu hal-hal yang lain yang baik-baik itu juga sama merupakan ibadah. Kewajiban lima waktu ibadah itu mah sudah harus begitu ya. Semoga menjadi amal baik untuk semuanya, tidak saja ibu-ibu, bapak-bapak yang pagi ini bersiap-siap mau ke kebon cenah ada apanan secara dan nage garing ulah pak ya. Kemana wa kira-kira nu nggak datangkan duit buat keluarga Bismillahan pasok ya. Yang mau pada berangkat ke daerah yang agak jauh jangan lupa untuk sedekah begitu ya. Sedekah pagi, sedekah siang, sedekah malam. Salawat gitu, semoga jadi amal kebaikan. Amin ya. Apapun yang Anda kerjakan pagi ini, khususnya rekan-rekan kita yang sudah memulai aktivitas di mesin jahitnya begitu ya, di konveksinya, masih ada pekerjaan. Wah, leh, dedeh, teinge. Kumawet, ah sabar we. Barangkali ada pekerjaan lain yang bisa Anda lakukan Dan semoga menghasilkan sesuatu yang bisa menghidupi seluruh anggota keluarga, insya Allah menjadi amal baik juga begitu.

Jangan lupa untuk minum air putih hangat pagi-pagi wargi. Jangan langsung kena kopi, cai heula baru kopi ya. Isi ngaruh kena lambung. Satu cinta yang abadi. Kesenangan Dewi Wargi, judulnya yang kau yang bisa begitu. Ada banyak lagu-lagu yang lain yang akan Dewi hadirkan untuk Anda pagi hari ini. Di bismillahan, segala sesuatu yang akan kita kerjakan hanya mengingatkan saja bahwa kalimat penjagaan ini insya Allah akan memberi

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa full cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatuja, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
2: Satu lagi terobosan baru di dunia elektronika, toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

kita puguh kadengena. Tepuguh pun tepuguh tengenah kena celina yang mau mengesan deh. Dewi hadirkan sesuai permintaannya Rai Kaos, Burger Kill dengan Atur Aku sudah Dewi hadirkan untuk Anda pagi hari ini. Terima kasih sudah hadir pagi hari ini, meskipun lagunya rada-rada rada-rada tengah nah, kadang-kadang kita tanya.

Tengo una momo Sánchez. Selamat pagi, Laika. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bun, ho ayu, bun, dirukene, wing, teh, bun. Mental lagu nu betah kena mana. Berita Persib nu terbaru, jeng betah kadengena. Laguna nu selo bro burger kill, atur aku, eh. Baru akan Dewi sampaikan berita dari Persib, eh. Kemana wae lo tadi nama rek ngirim eta surat aktif pengwacakeun surat Yasin ya. Secara lila teu hadir boboang geus sancek dewe teh. Rek aya kene pin syukur teh aya kene. Pagi Reika, sebenarnya WA pertama adalah Mamah Topan. Cuma karena Mamah Topan minta lagunya lari pagi begitu, jadi ya dibaca sekarang aja ya. Pagi Ambu, pagi Mamah Topan lagunya lari pagi. Ke jam 7 lagu etamanya. Julia Army milarian hal yang cai abun kamana wikita. Duh jalikan kala rosong dede teling. Sudah mulai kekeringan ya. Di beberapa daerah sudah mulai ngerantai jeriken. Barangkali ada bantuan dari pemerintah atau dari desa ya, manfaatkan saja Lilia Army. Kumawa itu duka kuluneangan sarangan ya. Minta tuh ke desa kemana untuk disediakan, dimintain air begitu, minta bantuan.

Seperti yang Dewi lihat atau Dewi dapat informasinya di Bogor itu, di Kabupaten Bogor sudah mulai darurat kekeringan. Ada 268.000 warga krisis air ya. Ini berita terbaru. Sementara juga Jawa Barat dilanda kekeringan, begitu, tapi informasinya merupakan informasi apa namanya, informasi ini, jadi entah di mana itu ya, entah ya. Jawa Barat ada 450 warga dilaporkan mulai mengalami krisis air bersih dan kekeringan lahan pertanian hingga membutuhkan pasokan bantuan air darurat dari BPBD. Lapor itu ke BPBD-nya itu Yulia Army.

Dan Indonesia dikepung kekeringan krisis air. Ternyata tidak di kita saja, ada beberapa daerah yang memang kekurangan cair begitu nih. Sementara di Cirebon nih, sumur-sumur mengering sehingga warga Cirebon ini beli air isi ulang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemudian di mana lagi ada banyak begitu ya. Di Cirebon ini khususnya di warga Selangit ya, puluhan tahun ini terus-terusan kekurangan atau krisis air bersih ya. Jadi tidak saja di kita begitu ya, tadi beberapa daerah yang lain juga sama. Sementara di Kapuas ini Pontianak ya, mereka juga sama mengalami krisis air begitu. Jadi untuk Yulia Army tidak saja di kita, ternyata di beberapa daerah juga sama, di daerah yang lain ya. Di Cililin, di mana deh, wah pokok nama lo bawa informasi nanti. Ya Allah, enggak turunkan hujan begitu ya. Dan ternyata untuk air ini bukan hal-hal yang apa namanya yang enteng-enteng. Jadi kekurangan cairan begitu ya. Selamat pagi Yulia Army ya, semoga keluar dari permasalahan kekurangan air. 6076, selamat pagi ya. Namanya siapa ini tuh, tidak ada namanya begitu ya. Pagi Bunda, pagi, lagunya Tengsi Bintang 5 Hatur Nuhun. Dewi tidak menemukan, tapi Dewi akan coba cari dulu, nanti kalau ada Dewi coba untuk cari buat Anda begitu ya. Tidak ada namanya, siapa namanya ya. Dan bagus, selamat pagi Caca Cumeci ya. Lagunya Tolong Tiara aja nanti insyaallah ya. Tewi Cujaita di Cipariuk, waalaikumsalam, pagi yang cerah umun, iya cerah wae, wah cai Tewi Cu, ayah cai palininya, song atau kopi, segelas sama ayah ya. Salam sehat, tetap semangat buat semua spesial ubun tercinta, moga sehat selalu, bahagia bareng keluarga, hatur nuhun, sami.

Sami, ayu ubun ngopi sareng bala-bala di saung rame-rame, katanya begitu. Dewi kan lagi ngopi juga ini. Tadi pagi setengah genap sudah ngacir ke pasar Simpang beliin sorabi sama cipe gorengan tempe begitu ya. Buatan anak Bapak Darus sama emak. Sekarang lagi sesi begitu Teh Ucu ya. Sok ngering rawas Teh Ucu. Aya langkung mah alungkeun ne ka mana. Pagi Teh Ucu Jaiter warga masyarakat Cipariuk dan mengaturkan saat pagi. Ada Amar pagi Bunda cantik, pagi Amar ganteng, lagu bukan dia tapi aku Judika, kau kamangrai kumaha kadu tos aya deui teu acan nyana. Kek kumaha turanana jadi mengkol kabelah Cikeruh nya. Oh nama lamun ti pasir angin teh lempeng heula ka karang Mang Amar. Selamat pagi Amar ganteng begitu ya. Anupis Raguna bun adem kena hati, adem kumaha hariwe bun ngajahit ngari turnamen. Nah itu pegawaian namanya dirawu kusiku hariwe ngari turnamen poli gawe di PT Alam Liar Puting Wulungan. Ya kacida saketang wetereh benghar. Pagi rai kaos, terima kasih sing sehat. Cek si Amar ya kene cenakan dute Bapak Ririn selamat pagi. Waalaikumsalam hadir. Abi Bulamit ya hadir abi teh. Cenak kemana wae atuh, semoga ibu sehat selalu. Curiga sudah punya pasangan ya, alhamdulillah ya. Semoga sama Wakang ya, sehat-sehat, sayang istri, sayang keluarga. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, amin. Bapak Ririn di Cikalong, terima kasih sudah hadir pagi hari ini. Info Persib nanti Dewi sampaikan untuk Anda.